0: helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi.

0: akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal

Kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar. Dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata. Susah konsentrasi. Bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba lempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hey, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hey.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Malang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak
3: Kamdi. Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa. Luar biasa semangat, keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Ya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisih, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya, bisa jadi mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Oh, saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3, mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya, begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai suatu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan. Apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan? Dengan cara apa? Yaitu tadi, akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke. Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya sehingga orang stres. Nah, ciri orang stres itu kan selalu mudah paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Tapi ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup.
1: Oke.
2: Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap,
2: yeah.
1: Ada stres, depresi,
2: frustrasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya, lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Yeah. Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya, hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya. Satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar, saya akan beli mobil, beli rumah, dan kita akan membeli ladang untuk peternak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya uang satu miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
2: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan. Ya, makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana mau hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow. Wah,
2: padahal saya ini kurus kering, iya, nggak pernah latihan tinju, Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu enggak, itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
2: realistis,
1: melihat, melihat ya. Sesuatu itu realistis.
2: Realistis gitu. Gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau.
2: Iya.
1: Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau ya. Atau enggak apa-apa jikalaunya?
2: Lebih baik walaupun.
1: Oh, walaupun contohnya.
2: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan.
1: Ah.
2: Ya. Tapi kalau jikalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari garuk-garuk sama nasi.
2: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Kalau jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-1571-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali, mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan, ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas, ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial, ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau, ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat, ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya.

0: Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung mengikuti apa kata orang.
1: Oke.
0: Makanya.
1: Ya, Pak, kita melihat sebuah realita di negara ini. Itu para pencuri-pencuri itu, kira-kira orang-orang ini punya makna hidup nggak ya?
0: Jadi ada orang kan memakna hidup yang disebut instan.
1: Gitu instan.
0: Ya. Tapi ada yang memakna hidup sebagai sebuah proses.
1: Jadi ada instan, ada yang
0: ada
1: proses.
0: Yang proses, jadi maunya jalan cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat punya, pengen cepat berkuasa, pengen cepat. Nah, orang-orang seperti ini dia memaknai bahwa hidup ini hanya pada aspek pemikiran masa kini. Yang kedua, dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah, itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanah hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya, kalau dia mengatakan, kalau saya, kenapa saya menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah, pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya, karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses, selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi, itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
1: Oke, ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah, makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara. Tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup. Tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
0: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Tidak pernah gagal.
0: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
1: Oh, tidak pernah gagal.
0: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Berarti jangan berhenti mencoba.
0: Mencoba. Okay. Nah, pertanyaannya kan tadi ada orang yang sudah menemukan makna hidup, tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
1: Gagal,
0: nah,
1: kegagalan suaminya, itu gagalnya tuh suaminya selingkuh.
0: Nah,
1: cari wanita lain.
0: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah, itu ya. Nah, seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
1: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa wah saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah untuk gak sia-sia itu bagaimana Pak?
0: Nah itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
1: Oh gitu.
0: Makanya saya selalu katakan kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya bahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan tidak. Yang begitu berat mungkin karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
1: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 157 11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini dia sudah melakukan semua yang terbaik, tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga meserti di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu.
1: Waduh. Wah.
2: Ada yang karena kecelakaan sosial
1: lalu ya, lintas,
2: artinya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam memaknai hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya malah itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, enggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan
2: iya,
1: kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan. Agar tujuan kita itu jelas, ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa, ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa. Tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-1111. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Hendroyeb dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ayah Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaounde, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaounde dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI

0: Garuda tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat basa pegawai pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningat Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia.

pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap

0: sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, musim panas memang identik dengan matahari yang terik ya, seperti siang hari ini ya. Tapi ada satu hal mungkin yang kadang lebih panas ya, yaitu kenangan yang belum selesai. Ya, seperti lagu yang baru saja kita dengarkan, menghapus jejakmu. Nah, buat Anda yang pernah mencoba melupakan seseorang, tapi setiap lagu, tempat, bahkan aroma tertentu malah mengingatkan kembali. Ya, seperti lagu ini yang cukup relate, menghapus jejakmu dari Peter Pan. Lagu yang mengajak kita tentang usaha meninggalkan kenangan, meskipun ternyata jejak seseorang itu tidak semudah untuk dihapus. Nah, di musim panas ini, biarkan matahari yang mengeringkan keringat, sementara lagu ini yang menemani kita mengeringkan air mata. Cie, aduh, siang-siang jangan galau ya. Oke, selamat siang pendengar. Untuk Anda yang masih terus dengarkan siaran RRI Ampana, saya Agnes menemani Anda hingga nantinya di pukul 16 ya, atau jam 4 sore. Kebersamaan kita cukup panjang pendengar, akan hadir informasi-informasi tentunya untuk Anda dan juga program-program hiburan. Nah, kali ini pendengar, siang ini saya berbagi informasi ya, bahaya tersembunyi kopi kekinian bagi kesehatan tubuh. Wow, seperti apa nih kopi kekinian Mbak Agnes? Nah, tren minuman kopi kekinian dengan tambahan gula, ada creamer, sirup, dan berbagai topping perlu menjadi perhatian dari sisi kesehatan ya. Dan jujur li, saya juga sering mengkonsumsi ya, kopi kekinian ya. Nah, dokter spesialis gizi klinik Dr. Dian Wahyuni SPGK mengatakan kopi pada dasarnya dapat menjadi bagian dari pola konsumsi yang sehat ya. Tapi manfaat tersebut perlu diperhatikan bersama bahan tambahan dalam penyajiannya. Dan menurut Dr. Dian, tambahan gula dan bahan lainnya pada minuman kopi ini bisa meningkatkan kandungan kalori dalam satu sajian. Ya, satu sajian saja sudah punya kandungan kalori. Nah, jika dikonsumsi secara rutin dan berlebihan, asupan gula serta kalori ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan berat badan dan resiko gangguan metabolik. Ya, seperti yang dikatakannya bahwa kopi sebenarnya itu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita ya, tapi dalam proses pengolahannya, penyajiannya, atau adanya bahan tambahan seperti gula berlebihan, ada creamernya, ada sirup rasa ya, seperti kopi-kopi kekinian yang biasanya kita konsumsi ya. Ya, nah, ini justru memberikan efek buruk. Dan diingatkan juga kebiasaan menikmati kopi kerap disertai makanan pendamping seperti donat, gorengan, kue manis. Ya, sudah satu paket ya. Nah, konsumsi minuman manis dan makanan tinggi kalori secara bersamaan itu bisa meningkatkan total asupan kalori harian, terutama jika dilakukan terlalu sering. Dan Dr. Dian juga menghimbau penikmat kopi lebih bijak dalam memilih sajian dengan membatasi tambahan gula, sirup, maupun creamer berkalori tinggi. Dan disarankan masyarakat atau kita semua memperhatikan porsi dan keseluruhan pola makan serta gaya hidup agar konsumsi kopi tetap menjadi bagian dari kebiasaan yang seimbang. Jadi boleh ya, tapi tidak harus keseringan. Nah, ya, kita harus memberi jeda juga ya, termasuk saya sendiri nih yang sering konsumsi kopi kekinian juga ya. Oke, selamat siang, selamat beristirahat pendengar. Kami akan terus menemani Anda di siang hari ini. Di pukul 13 nanti kita akan lanjut dengan program acara berikutnya, yaitu lagu-lagu daerah dan budaya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Sayang. Er, aku jagani buri er. Kemundurin orang aku er.
1: Sayang. Hei, senyum hei.
2: Awar, terus.
1: Sayang, senyum kok.
0: Hei. Nah, kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kikong kepotong ini.
1: Wah, kalau orang ini kentir.
3: Kentir.
1: Balik ini.

Pasti dalam sejarah lagu-lagu daerah pendengar ya. Lagu-lagu daerah dari berbagai daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di siang hari ini pendengar, kita coba mengulik satu tari. Tarian yang ada di Sulawesi Tengah. Namanya tari Mosyukuru yang menggambarkan keuletan masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, tari Mosyukuru ini menggambarkan keuletan masyarakat Sulawesi Tengah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas berkebun, bertani, dan menjadi nelayan dituangkan dalam ke dalam rangkaian gerak tari. Nah, berbagai pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh semangat hingga menghasilkan panen yang memuaskan. Dan tahukah Anda hasil bumi yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kemudian dikumpulkan untuk menjadi bagian dari upacara adat. Nah, upacara ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Sang Ilahi atas hasil yang telah diperoleh. Nah, setelah dikumpulkan dan digunakan dalam upacara adat, hasil bumi ini kemudian dibagikan kepada masyarakat. Dan tari Mosyukuru diadopsi dari budaya masyarakat Kaili dan juga Poso, yaitu Movunja dan Padungko. Nah, kedua budaya ini menjadi bagian dari inspirasi dalam penyusunan tarian yang mengangkat aktivitas masyarakat serta ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Dan dalam penyajiannya, tari Mosyukuru ini mengangkat beragam gerak yang berasal dari tari Mpeaju, kemudian Rego, dan juga Dero. Nah, gerak-gerak tersebut kemudian dipadukan dengan gerak kreasi yang menggambarkan sejumlah aktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, beberapa gerak kreasi yang ditampilkan antara lain menapis beras, memacul, dan juga memanen. Nah, aktivitas ini menjadi bagian dari rangkaian gerak yang menggambarkan pekerjaan masyarakat dalam mengolah dan memperoleh hasil dari kegiatan yang dilakukan. Nah, selain menggambarkan berbagai aktivitas pekerjaan, tari Mosyukuru ini juga menghadirkan gerakan berdoa. Nah, perpaduan gerak dari Mpeaju, Rego, dan Dero serta gerak kreasi aktivitas masyarakat menjadikan tari Mosyukuru ini sebagai tarian yang menceritakan keuletan masyarakat Sulawesi Tengah dalam bekerja. Nah, hingga hasil yang diperoleh kemudian disyukuri melalui upacara adat dan dibagikan kepada masyarakat.

Mas siaran Radio Republik Indonesia Ampanda di siang hari ini pukul 14. Kami akhiri untuk lagu-lagu daerah ya, dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkini

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan, HNSI Tojona Unda mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim. Tojona Unda mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki potensi industri yang terbilang melimpah. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita yang pertama. Mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan, HNSI Tojona Unda mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim. Selengkapnya laporan reporter Ibnu Abbas.
2: Potensi kelautan dan perikanan Tojona Unda yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojona Unda Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
3: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojona Unda itu luar biasa. Pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
2: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Tojona Unda mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki potensi industri yang terbilang melimpah.
2: Hal tersebut dikemukakan Kaban Bapeda Tojona Unda Muhammad Arsad. Menurutnya, Tojona Unda memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Hal ini mengisyaratkan masa depan industri Tojona Unda sangat berpeluang untuk maju dan berkembang.
5: Tojona Unda sebenarnya punya potensi yang paling lengkap dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Berarti kalau kita punya potensi daerah bagus, sumber daya, potensi sumber daya alam yang bagus, maka peluang untuk industri akan masuk itu akan semakin berpeluang.
2: Hanya saja menurut Kaban Bapeda, pemerintah daerah Tojona Unda memang harus berani melakukan inovasi untuk menunjukkan pada investor akan potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini.
5: Kita harus cari orang-orang yang mau masuk menginvestasikan ke Tojona Unda untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya kita, tapi tetap berbasis ke lingkungan dan masyarakat.
2: Peluang industri yang memiliki potensi besar seperti tambang sangat luas, hingga industri tradisional yang beradaptasi seperti kuliner, kafe, dan restoran. Namun, tutur Muhammad Arsad, kunci utamanya adalah mencari ide yang unik sesuai dengan permintaan pasar yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita yang terakhir, minim kebutuhan stok darah, unit pengelola darah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojuna Una gencarkan sosialisasi dan edukasi manfaat dari mendonorkan darah. Selengkapnya kita dengarkan wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama dengan Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana Jerry Antonius.
6: Darah ini kan bukan hanya membantu sesama, bagaimana donor darah rutin membantu menurunkan resiko penyakit. Nah, untuk stok kebutuhan darah di RSUD Ampana, Pak, seperti apa, Pak, keadaannya?
7: Jadi terkait stok yang ada di Rumah Sakit Umum Ampana, tentu kami harus terus mencari. Karena masalahnya ini bukan seperti hal yang lain, barang yang lain itu bila ada uang bisa didapat mungkin. Tapi ini biar ada uang banyak, tapi kalau tanpa keikhlasan seseorang itu memang agak susah. Jadi memang di sini keikhlasan seseorang untuk memberikan darah itu ya poin yang paling penting.
6: Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una Una untuk keterpenuhan stok darah yang ada di rumah sakit, Pak?
7: Untuk pemenuhan darah di Rumah Sakit Ampana, kami sudah mencoba dari dulu untuk terpenuhi kebutuhan pelayanan darah di rumah sakit. Itu melalui ada sosialisasi ke beberapa lembaga atau SKPD, yayasan, untuk mereka mau mendonorkan darahnya.
6: Pak, ada tidak kerjasama RSUD Ampana dengan pihak lain, OPD atau pihak swasta untuk bersedia memberikan darahnya? Dan bagaimana dengan edukasi, Pak?
7: Kedepan ini sudah ada beberapa instansi ataupun ada kantor swasta yang sudah bersedia untuk memberikan darahnya kepada kami, unit pengelola darah rumah sakit. Jadi kami terus untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa atau mau berpartisipasi mendonorkan darahnya.
6: Terima kasih Pak Kabid atas waktunya.
7: Ya, sama-sama.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan, HNSI Tojuna Una mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim. Tojuna Una mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki potensi industri yang terbilang melimpah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Agnes bersama rekan operator Sastri Alwi Haswing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia!

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini dengan Pro Dangdut ya. Seperti biasa hingga di pukul 16 nanti atau jam 4 sore. Saya Agnes, ada juga rekan operator saya sore ini Bung Sastri ya. Kita lanjut di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa juga Anda bisa gabung sebentar, saya tunggu deringan telepon Anda. Dan Anda juga bisa dengarkan lagu dangdut ya kesayangan Anda tentunya. Kirim-kirim salam, saling menyapa kita lagi ya. Ya kalau di Pro Dangdut ini kita ketemu seminggu sekali ya. Karena saya siarannya sampai sore. Oke, ya, dan langsung saja kita mempersingkat waktu ya. Saya hadirkan dulu satu buah lagu mengawali jumpa kita di sore hari ini.

0: Oke, baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bisa bergabung ya. Dan langsung saja saya terima penelpon paling awal kita. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Oke, penelpon paling awal ini ya. Nomor satu pokoknya. Dari Muara Toba ya, Ibu Rukmin. Oh begitu ya. Padahal tadi cuma coba-coba ya. Akhirnya jadi yang paling pertama. Oke deh, silakan Ibu Rukmin. Mau dengar lagu dangdut yang mana ini?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama ya. Iya, nanti diambil orang. Oke, saya coba cari lagunya. Sapaannya buat siapa ini?
1: Ada Pak Nurjin, Pak Nuria di Unirato. Ada juga Pak Ros, ada Ibu Timan, ada Ibu Ike, ada Ibu Eli. Dan kemudian ada juga Ibu Megawati Sampang Mutar, Ibu Tumi, ada juga Pak Puspa, ada juga Pak Yusno, ada Yurata, ada Pak Udin, Pak Din, ada juga Uang Lakoro, ada Ibu Ani, dan juga Ibu Ida Intete, dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Salam
0: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore kembali, Ibu Rukmin di Muara Toba ya. Pada telepon awal kita sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Dan lagunya ditunggu sebentar, saya hadirkan pastinya ya. Jangan tunggu lama-lama. Oke deh, berikutnya lagi di belakangnya Ibu Rukmin. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Mega.
0: Iya, Ibu Mega di Pusungi. Kenapa slow ini? Baru bangun kah?
2: Iya, mandi.
0: Oh. Oh
2: panas.
0: Begitu, iya memang
2: panas,
0: cuaca lagi panas ini memang. Nah,
2: jadi kita pakai air kan lancar.
0: Oh alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, soalnya yang di tempat lain nih pada mati apa airnya ya, tidak mengalir maksudnya.
2: Jalan.
0: Iya luar biasa, alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Pokoknya tidak sini air ada terus.
0: Mantap. Oke deh, Ibu Mega mau dengar lagunya siapa ini?
2: Benang Biru.
0: Benang Biru. Penyanyi siapa tuh? Megi Zed ya? Oh, saya cari dulu ya. Iya, sapaannya buat siapa ini? Silakan.
2: Buat kirim-kirim juga semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Mega di Pusungi. Iya, informasi dari Ibu Mega ini airnya mengalir terus nih. Aduh, luar biasa ya. Di saat yang lainnya pada macet, ada yang antrian juga ya. Semoga semuanya bisa kembali pulih. Kita merindukan hujan juga, hujannya bisa turun untuk di Kota Ampana. Amin. Satu penelpon lagi. Halo. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi.
0: Masih dari Pusung ini ya. Oke deh, silakan Pak Mutar. Lagunya siapa? Megi Zed. Judul?
3: Apa? Semut Merah.
0: Semut Merah. Oke, saya cari dulu ini semut. Iya, disalam-salam dulu.
3: Semut merah.
0: Awas, mau digigit semut merah nanti.
3: kesehatan yang baik pun.
0: Oh, oke. Okay. Sapaannya okay, dulu dan.
3: Ada juga Ibu Ria, ada Papa Ros, ada Pak Nusin, ada Ibu Eli. Lalu juga ada Ibu Lina. Di situ itu ya sama-sama di situ. Ada juga Buang Laporo bersama keluarga. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Dan semua pendengar dari tempat terkecuali mana saja berada.
0: Iya.
3: Salam sehat semuanya.
0: Baik.
3: Manis dan suratnya mencapai-capai.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar dari Pusungi melengkapi tiga penelpon kita di sesi paling awal ya. Sebelum saya lanjut lagi ke lagu yang sudah atau ke penelpon yang ingin gabung ya, kita ke lagu dulu yang sudah di request.

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar sore hari ini di Prodangdut. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dari Bonerato ya.
1: Iya.
0: Pak Nursin, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Nela Karisma.
0: Judulnya?
1: Kau tercipta bukan untukku.
0: Oke, saya cari dulu ya. Sembari saya cari lagunya, Bapak boleh salam-salam dulu.
1: Ya, salam-salam kirim-kirim kepada Bunda Megawati bersama Bung Mutari Kusumi dan Ibu Lina. Semoga sehat selalu. Ada Papa Rosbailo baru, ada Ibu Ria, ada juga Din di Labuan dan Ibu Ratna di Labuan. Semoga sehat selalu juga. Ada Ustaz Rukmin, Ibu Fatma Delima, Ibu Uga dan Bung Rija di KJL. Dan semua saja pendengar Prodan, semua dan Prodan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Banes dan Oprat. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih Pak Nursin dari Bonerato. Sehat selalu juga untuk Pak Nursin. Terima kasih sudah bergabung ya. Berikutnya lagi saya terima. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dari Pusung ini nampaknya suara ya.
2: Iya.
0: Apa kabar nih? Baru kedengaran lagi suaranya atau memang saya ini yang baru?
2: Alhamdulillah kabar
0: dengar
2: baik.
0: Suara. Kabar iya, baik ya.
2: Kabar panas.
0: Panas cuacanya, hatinya tetap
2: panas
0: adem.
2: Cuaca, tapi hati tetap adem.
0: Iya dong, harus. Oke, silakan Ibu Lina, lagunya siapa ini?
2: Ike Nurjana, Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu dong. Iya.
2: Iya.
0: Saya cari dulu.
2: Walaupun panas kita harus senyum, tetap. Tapi jangan senyum-senyum sendiri dong.
0: Atau jangan apa namanya senyum-senyum dipaksa ya. Senyumnya harus tulus,
2: iya.
0: Ikhlas. Karena senyum itu
2: iya,
0: juga
2: betul.
0: Ibadah.
2: Betul sekali.
0: Oke, seperti teman reporter saya ini lagi senyum-senyum ini Bung Sastri. Beliau mau sholat dulu.
2: Halo Daeng, apa kabar Daeng?
0: Sehat katanya. Daeng, sepaan salam nih dari Bu Lina.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli. Ada juga Mas Buang Lakoro yang lagi di warungnya ya, semoga jualannya laris manis.
0: Laris manis.
2: Nanti kapan-kapan mampir ke warungnya kedua.
0: Nantilah kita cus.
2: Iya. Cus,
0: okay.
2: Iya. Kemudian ada Bunda Uga, Ibu Rukmin, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Ratna, Ibu Timang, ada Bunda Megawati sama Abang. Buat seluruh ya pendengar Rampana di mana saya berada, tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak Anes bersama dengan Sasri yang lagi tugas,
0: selamat
2: bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Lina yang ada di Pusungi ya, sudah bergabung. Saya selalu juga untuk Ibu Lina. Lagunya ditunggu dari Ike Nurjana, Senyum dan Hatimu. Oke, yang dari kejauhan mana suaranya? Ibu Timang, selamat sore. Kemudian juga ada Pak Mahmudin di PU, Ibu Idea di Ampana TT. Selamat sore semuanya ya. Kita lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dan itu adalah kita.
0: Iya, Bapak siapa di mana ini?
3: Biasa,
0: oke. Om Deng ya?
3: Iya.
0: Silakan Om Deng, monggo lagunya siapa ini?
3: Lagunya Madu. Madu?
0: Madu?
3: Iya.
0: Oh, jual madu kah Om Deng?
3: Iya, madu.
0: Oh, madu.
3: Ibu saya makan madu.
0: Banyak madu sama Om Deng kah? Bagi-bagi dulu
3: iya.
0: Dan. Oh begitu eh. Biar sehat.
3: campur dengan kopi.
0: Aduh, memang ini campur dengan kopi nih madu. Oh, silakan.
3: Pokoknya sama-sama saja teman sosial.
0: Oke, siap.
3: Sosialnya
0: iya, dengan Mbak Anes.
3: Sosial selalu.
0: Amin.
3: Oke,
0: assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deng di Pandelengi ya. Sehat-sehat selalu juga untuk Om Deng bersama keluarga. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar. Tak terasa ya, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request. This is one DJ.

0: 東京スマイル。
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pasku akan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Okay, kita lanjut lagi pendengar, masih ada waktu ya kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini. Halo. Halo. Halo, halo, hai, halo Bandung, mana suaranya ini? Halo? Aduh, suaranya tak terdengar nih ya, bisa dicoba lagi. Saya terima penelpon berikutnya. Halo?
2: Halo, RRI Ampana, selamat sore Mbak Anes.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Suara dari mana nih?
2: Bailo. Dari Bailo Baru.
1: Oke, okay. Ibu Ria, apa kabar? Iya. Sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Silakan Ibu Ria, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Imam S. Arifin, Nabila.
1: Nabila dari Imam S. Arifin. Oke, okay, saya cari dulu ini Nabila ini ya.
2: Oke.
1: Silakan sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Farda di San Sarino, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Uga bersama Bang Rijal di Kayu Langko. Ada Ibu Fatma jalan apa? Buksem Pendulima. Ibu Rukmin Muara Toba. Ada Ibu Megawati, Abang Mutar, Ibu Lina di Pusungi, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Ida di Labuan. Ada juga Ibu Eli, ada Papa Ros, ada Bapak Nursin Bonerato, ada Betimang, Ibu Rahma. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
1: Iya.
2: Buat Mbak Anet.
1: Siap.
2: Buat Mbak. Buat Mbak Anes, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat
1: sore
2: Mbak Anes.
1: Oke, selamat sore kembali Ibu Ria yang ada di Bailo Baru. Oke, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut lagi di belakangnya Ibu Ria yang belum bergabung. Ya, kita masih punya waktu. Oke deh, saya lanjut ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, Agnes.
1: Iya, Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa di mana nih?
3: Dengan Bapak Mahmudin di Padang.
1: Oke, Pak Mahmudin di PU. Silakan, iya. Pak Mahmudin.
3: Hujan di malam minggu.
1: Hujan di malam minggu.
3: Iya.
1: So hujan kah?
3: Belum.
1: Belum ya, masih.
3: Lagi kepanasan ini.
1: Oh, kemarau merindukan hujan.
3: Iya.
1: Oke deh, pokoknya request hujan di RRI aja dulu ya.
3: Iya.
1: Semoga nanti
3: iya,
1: bisa turun.
3: Semoga hujannya.
1: Hujan beneran iya. Nanti. Oke. Okay. Lanjut.
3: Kirim pertama buat Ibu Ria yang barusan lewat, salam hormat. Ada Ibu Timang di Mentaku, ada Ibu Ratna Labuan, ada Bapak Rus juga, ada Ibu Ani Ketamu Magu, ada Ibu Uga, Ibu Parda, ada juga Ibu Ben, Ibu Lina, salam hormat. Ada Pak Ketua Buang Latoro dan Ibu Eli juga, salam hormat juga. Ada Ibu Ida di T2, salam hormat juga. Kembali ke yang kudas magnet, ucapan
1: iya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudin di PU ya, sudah bergabung. Semoga sehat selalu dan apa yang kita harapkan selama ini bisa apa namanya hujan ya, membasahi bumi yang udah mulai kering nih. Oke. Okay. Dan kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: selamat
4: Nesbuinya.
1: Sore. Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari Paman Buang Lakoro di Dondo ya.
4: Dengan Buang Lakoro okay. Di Batam Polo.
1: Iya, Batam Polo Dondo. Baik.
4: Mbak Nes, gimana nih kabarnya hari sehat. Ini?
1: Seperti biasa, sehat, jasmani dan rohani.
4: Luar biasa, makin bahagia gitu ya.
1: Iya. Semoga paman juga seperti hal.
4: Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Saya dengan kegiatan baru saya, dengan aktivitas saya, rutinitas baru saya, dan alhamdulillah puji Tuhan, semua lancar dan flawless.
1: Amin.
4: Ya.
1: Makin laris manis semuanya ya.
4: Pertanyaannya cuma satu. Main-main ke sini sama.
1: Iya, insya Allah nanti ada waktu. Ini apa namanya? Ini waktu ini yang agak mepet. Biasanya sudah mau apa punya rencana, tapi aduh, ada lagi yang harus diurus, ada lagi yang diselesaikan. Halo. Aduh, putus ya? Iya, jaringan ini kayaknya ya. Oke, Paman Buang Lakor ini belum sempat minta lagunya. Ini lagunya siapa ini ya? Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Jaringannya ini yang lagi rada-rada apa ya? Iya, kurang bersahabat kayaknya. Iya, bisa dicoba lagi untuk Paman Buang Lakoro yang ada di Batam Polo. Karena mungkin jaringan yang kurang baik sore hari ini. Sehingga komunikasi kita terputus. Lagunya juga tadi belum sempat diminta ini kayaknya ya. Oke, saya ke penelpon berikutnya lagi. Sembari menunggu, halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita yang punya Monarogo.
1: Dari Kota Mobagu, Ibu Ani. Suaranya kayak suara orang baru bangun ini. Iya kah?
5: Betul, baru bangun.
1: Oh, betul, memang baru bangun ya. Oke, iya, lagi fresh-freshnya ini kalau baru bangun. Silakan Ibu Ani, mau lagunya siapa ini?
5: Lagunya Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin. Oke, saya cari dulu ya. Baik, sapaannya buat siapa?
5: Pak Agnes yang tugas semangat, tetap bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
1: Amin.
5: Terus mengirim salam selewat tadi ada kirim ke Ibu apa? Ibu siapa yang selewat Ibu Uga juga ada kira Ibu Ria, Ibu Ria yang selewat tadi Nisa Samsud, ada kira Pak Nursin, ada kira Papa Puspa juga Oma, ada kira Om Din juga, ada kira Ibu Ratna Singkil, ada kira Ibu Timang, ada kira Ibu Pak Lima bersama-sama Jo karena waktu so
1: mepet
5: terakhir.
1: Iya.
5: Kembali ke yang tugas Mbak Agnes, tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ani di Kota Mobagu. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu juga untuk Ibu Ani ya. Baik, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita langsung saja cus ke lagu yang sudah di request.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran RRI Abana di sore hari ini dan di pukul 16 kami akhiri untuk program acara Pro Dangdut. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung ya. Dan selanjutnya kita akan mengikuti program acara berikutnya yaitu Beranda Asta Cita Nasional yang akan hadir sesaat lagi dari RRI Medan terkait dengan internet mengubah cara petani. Kemudian juga nanti ada dari RRI Bogor, dua sisi mata uang penggunaan internet. Dan kemudian dari RRI Manado, pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas. Dan RRI Banten terkait dengan kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Nah itulah beberapa topik yang akan hadir dalam Beranda Asta Cita Nasional berjaringan sesaat lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di
3: sekarang. Data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada Asita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua

0: akan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa ini Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?

0: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Iya.
0: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
0: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.090.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh itu dan 343.000 kurang lebih begitu. Jadi ada gap caranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI
1: juga,
0: coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi perintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya berlatar belakang teknis, faktor misalkan aspek hukum, ini penting sekali ekonomi. Menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital, ekonomi kreatif, melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali.
0: Bagaimana konten-konten itu di develop dengan memanfaatkan AI, kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian, terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti pemerintah dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa jalan. Melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu

0: Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang
2: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat. Kita dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita baru saja mendengarkan siaran berjaringan Beranda Stacita, dan selain ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju tentunya berjaringan dengan Korwil 4. Untuk itu tetap bersama Dinda, bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore hari ini di Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Ulan Dasari. Pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu Irsan Saputra. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak Nulan.
2: Irsan Saputra, halo, selamat sore.
3: Iya, selamat sore.
2: Baik, iya. Oke, langsung kita update informasi Gema Saripati Maju sore hari ini.
3: Baik, informasinya ada dari Kota Makassar. Antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina siapkan klaster SPBU. Dilaporkan oleh Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam pertemuan bersama Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Denis Sukendar menyebut kondisi antrian di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan jam pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
5: Hal yang kita bahas secara bersama, yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang baik. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus.
4: Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denis Sukendar menjelaskan Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pawotere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
6: Untuk produk gas oil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, gaji dinas juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait cluster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain, tadi disampaikan Pak Wali juga, ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga siap nanti mendukung kebijakan dari Pemkot Kota Makassar.
4: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
3: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kami hadirkan untuk Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Kendari, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beranjak ke RRI Toli-Toli. Di sana sudah ada rekan kita, Seliwati. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, rekan Wulan di Kendari.
2: Iya, baik. Silakan langsung mengupdate warta Gemas Sari Pati Majunya sore hari ini.
7: Baik, informasi di Gemas Sari Pati Maju untuk sore ini dari RRI Toli-Toli ini terkait memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan juga mahasiswa di Kabupaten Buol, tepatnya di Sulawesi Tengah, menggelar karnaval. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Sardono.
8: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Utana, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
9: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati. Bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa, agar mendapatkan teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri. Tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
8: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
9: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya. Itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya, inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi. Tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
8: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyuarakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tunggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
7: Baik, demikian laporan dari RRI Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila dan juga Kiki menyampaikan terima kasih dan kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
2: Baik, teman-teman dari RRI Toli Toli, pendengar, kita ke RRI Ampana bersama Novian.
0: Baik, selamat sore rekan Wulandasari.
2: Selamat sore rekan Novian.
0: Ya, dari RRI Ampana mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan. HNSI Tojono Una mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
10: Potensi kelautan dan perikanan Tojono Una-Una yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojono Una-Una Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
11: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojono itu luar biasa. Pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus cold box, kalau bisa freezer.
10: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Wulandasari di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone bersama Eni Adnan.
12: Ya, terima kasih rekan yang ada di RRI Kendari. Selamat sore juga rekan Wulandari.
2: Baik, langsung silakan informasinya sore hari.
12: Informasi
2: ini
12: dari Kabupaten Bone terkait dengan antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
13: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Ratio Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
14: Ini untuk menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman yang mungkin lalu lintas aman karena jalan yang sempurna. karena kita ingin ada dua yang kita ingin tentukan, perbaikan infrastruktur lain. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin, kita tinggal memilih misalnya calon ini sebagai koordinator tim.
13: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopimtam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
12: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan untuk informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita update informasi dari RRI Kendari. Cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
16: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancingkan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan, minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu eksiden, mudah kami temukan.
15: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar Gema Saripati Maju, sore hari ini setelah kita ikuti laporan dari RRI Kendari bersama reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias. Selanjutnya kita beralih ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Randi dari RRI Mamuju. Halo, selamat sore
17: rekan. Baik, Randi. Selamat sore rekan Ulan.
2: Baik, silakan langsung informasi laporan.
17: Baik, informasi dari Mamuju, pendengar, Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PUPR salurkan hampir 40 ribu liter air bersih ke Kepulauan Balabalakang di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
18: Itu dari BPBD. Kita hanya sampai ke pelabuhan laut saja, hampir 40 ribu liter kita support ke penuntannya, baru nanti
19: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balamalaka. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeg Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
18: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabakam. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Soodo. Itu di daerah Odo ya, pada Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabakam.
19: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju ke Pulauan Balabalakan, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah pulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Ulan di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Randy di RRI Mamuju. Dan pendengar dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI SP Bau-Bau bersama Rizka Harlina. Selamat sore rekan Rizka.
20: Selamat sore rekan Ulan.
2: Baik, ternyata di sana bukan rekan Rizka Harlina. Ada siapa di sana? Baik, langsung deh. Oke, baik. Informasi ya. Gemas Sari Pati Majunya sore hari ini.
20: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Home reguler yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
22: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM, termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub reguler, Muhammad Zulfikar Mahmud, mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk, namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
21: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan koperasi dan UMKM berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus besar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berat bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisien. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
23: Harapan kami bahwa kedepannya
4: UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
22: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini. Setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Ulan Desari di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama Adinda Kurnia Islami.
5: Baik, terima kasih rekan Wulan Dasari. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Neoti, tradisi merangkul laut, bersama dengan Miftahul Janah.
6: Di sepanjang bibir pantai Uwe Salura hingga pantai Uwe Mboja, belasan ibu-ibu warga pesisir menyisir hamparan karang yang mulai surut. Terik matahari yang semakin menyengat sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menyusuri bentangan pasir dan batuan. Justru, waktu inilah yang dinilai tepat untuk mencari lauk saat laut sedang surut. Dengan topi di kepala dan wadah di genggaman, tangan-tangan terampil itu mulai berburu biota laut kecil yang bersembunyi di balik celah batu. Tujuannya satu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerang, kepiting, atau ikan kecil untuk akhirnya dikonsumsi bersama-sama. Aktivitas tersebut dikenal dengan nama Neoti, budaya pesisir suku Kai yang sempat ditinggalkan cukup lama, setidaknya bagi warga Tondo. Tradisi ini sengaja dihadirkan dalam bentuk lomba di hari-hari besar untuk memastikan budaya ini tetap berumur panjang dan dapat dikenal lebih dekat oleh generasi muda. Ketua RT1 RW1 Tondo, Mustika Sari, menuturkan, kegiatan Neoti ini sempat berhenti cukup lama setelah peristiwa bencana tsunami melanda 2018 silam. Namun, waktu demi waktu, masyarakat mulai kembali merindukan Neoti. Tidak sekedar sebagai simbol kearifan lokal, budaya ini juga menjadi identitas mereka yang sudah lama melekat sebagai warga pesisir.
23: Ini sudah masih ada tradisi-tradisi Neoti, tetapi tidak sebanyak sekarang, sebanyak lomba ini. Mereka akhirnya sering bercerita memori mereka dulu pada saat mereka masih tinggal di wilayah zona merah ini sebelum tsunami. Karena mereka sangat antusias dan mereka sangat menghargai, mengapresiasi apa yang kami lakukan. Bahwa Neoti adalah menumbuhkan rasa cinta untuk kearifan lokal. Ini adalah yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu ada nilai-nilai yang kita harus sisipkan di situ, bahwa menjaga wilayah pesisir itu hal penting bagi kami. Bagi kami orang-orang yang ada di pesisir.
6: Upaya merawat kearifan lokal ini mulai membuahkan hasil. Pada lomba Neoti kedua kalinya, tidakkah ibu-ibu yang antusias untuk mencari biota laut di balik batu? Tampak generasi muda, mulai anak-anak hingga remaja, juga turut meramaikan dan belajar mengenal tradisi ini. Mereka mungkin tidak berjalan sejauh ibu-ibu yang sudah berpengalaman, namun semangat dan antusiasme mereka tetap terasa. Mustika pun menyatakan rasa bangganya melihat keberanian anak-anak yang kembali akrab dengan laut. Baginya, ini bukan hanya tanda mereka ingin belajar. Lebih dari itu, rasa penasaran mereka menjadi simbol keberanian untuk menyembuhkan trauma mendalam.
23: Ya, itu termasuk berhasil. Akan terekam di memori mereka. Suatu saat mereka akan bercerita bahwa dulu kami di

0: segar bagi kelestarian budaya Kaili. Ketua Libu Mombineto Kaili, Rumyati Habibu menuturkan, budaya pesisir banyak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti pemanfaatan biota laut sebagai konsumsi harian, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, hingga memunculkan potensi ekonomi baru. Oleh karenanya, inisiasi positif ini patut untuk didukung guna memantik kembali tradisi pesisir ini agar tetap lestari. Namun, ia menekankan, warisan budaya tersebut tidak hanya dapat diturunkan ke generasi berikutnya secara lisan, tapi juga diperlukan dokumentasi berupa karya tulis, sehingga budaya ini dapat lebih luas oleh masyarakat.
1: Nah mungkin masih ada budaya-budaya lain yang kita tahu bahwa masyarakat Kaili ini kan tidak ada atau belum ada ya budayanya atau sesuatu yang tertulis menceritakan tentang kebiasaan, tradisi dan lain-lain yang menjadi khas suku Kaili itu sendiri. Yang ada adalah budaya tutur. Nah budaya tutur ini juga ibaratnya kalau tidak digali atau dicari tahu, kita tidak akan tahu seperti itu. Nah ini pasti budaya Neoti ini bagian dari cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Nah, sehingga diketahui bahwa ada budaya seperti ini.
0: Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap geliat warga Tondo dalam menjaga kearifan lokal. Imelda mendorong agar semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda ini dapat terus dijaga dan menjadi wadah yang berkelanjutan secara konsisten, agar kearifan lokal pesisir ini tak lagi punah ditelan zaman.
2: Sebuah kegiatan yang baik, ya, dan ini harus dilestarikan, kemudian tidak berhenti pada orang-orang tua saja, tapi bagaimana para orang tua ini menurunkannya kepada generasi-generasi di bawahnya, gitu ya, agar supaya ini terjaga dengan baik, tradisi ini juga terlestarikan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai punah, karena ini tradisi yang baik. Karena Indonesia itu masyarakatnya kan penuh dengan gotong royongan, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi pemerintah Kota Palu sangat mendukung program-program seperti ini, program-program yang baik, yang positif. Apalagi ini untuk juga menjaga lingkungan bersama.
0: Pada akhirnya, Neoti bukan sekedar aja mengumpulkan kerang di antara himpitan batu karang. Di balik riak gelombang dan tawa di pantai, Neoti adalah wujud keberanian warga Tondo untuk kembali merangkul laut yang pernah memberi luka. Sebuah bukti nyata, selama kearifan lokal terus dirawat dan diwariskan, laut akan menjadi rumah yang memberi kehidupan dan pelindung bagi generasi yang akan datang.

0: Dari RRI Palu kembali ke rekan Wulan Dasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami yang dimana menutup perjumpaan kita di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju pendengar. Dan demikianlah pendengar untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Wulan Dasari mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anami wal bashar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, adapun judul yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu memelihara iman dan kedamaian. Kita hidup di dunia ini telah diberi karunia dan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman. Bahkan senantiasa dilimpahkannya nikmat itu sepanjang hidup, sehingga peralatan modern yang canggih pun tidak akan pernah mampu mendeteksi atau meneliti hakikat nikmat iman yang diberikan Allah kepada setiap diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Namun betapapun besarnya karunia nikmat yang diterima, tidak ada yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Dan inilah yang wajib kita pelihara untuk sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya dan mengakui adanya Zat yang Maha Tinggi serta merasakan betapa terbatasnya kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, perkasa dan Maha Bijaksana. Selain itu, iman adalah tenaga kreatif yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia, karena imanlah yang akan membangkitkan manusia untuk beramal soleh. Iman juga sebagai tenaga misteri yang dapat menyampaikan segala amal ibadah manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam hidup bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat yang akan selalu mewarnai hubungan antar umat, baik intern Islam maupun antar umat Islam dengan non-Islam. Karena realitas itulah Islam memiliki konsep uhuwah Islamiyah. Karena Islam sangat mencintai kedamaian. Yang cukup menarik, selama ini pengembangan konsep uhuwah Islamiyah telah terbelenggu oleh pemikiran manusia yang sangat tidak realistis. Apa yang disebut ikhtiar perdamaian kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan terjebak pada penyederhanaan masalah. Konsep uhuwah Islamiyah tidak memperhatikan nilai-nilai dasar manusia, sehingga boleh jadi bukan menciptakan kedamaian tetapi memperuncing masalah. Konsep Islam dalam mengatasi persoalan konflik yaitu menjaga uhuwah Islamiyah, suatu konsep penyelesaian yang berwawasan ke depan serta sangat meminimalkan berulangnya konflik dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ibtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Ada beberapa kata kunci pada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, damaikanlah. Sebuah kata yang menegaskan keharusan ikhtiar atau usaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada umat Islam. Artinya, mengembangkan uhuwah Islamiyah merupakan perintah yang tidak bisa ditawar dan harus selalu diikhtiarkan. Kata kunci kedua adalah perangilah terhadap golongan yang berbuat aniaya. Ini penegasan Allah yang memberi peluang bagi ikhtiar mengembalikan uhuwah Islam. Jadi uhuwah Islamiyah tidak hanya diperintahkan, tetapi juga mendapatkan alternatif penyelesaian yang paling riskan sekalipun, yaitu penyerangan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, upaya uhuwah Islamiyah seringkali hanya memperhatikan dua kata kunci tersebut, sehingga perdamaian kadang-kadang lebih terasa pemaksaan lewat sebuah kekerasan seperti penyerangan terhadap mereka yang menganiaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fain fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu." Jika ada golongan itu telah kembali kepada Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sebenarnya merupakan kata kunci pemungkas atau pemutus perkara, dan pada kata kunci inilah terletak masa depan sebuah uhuwah Islamiyah. Demikian kami sampaikan, dan akhirnya amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Sungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada

0: seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
1: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
2: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Sobat Pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kawasan Tanjung nomor 193 FM Radio Republik Indonesia. Para pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih terus bersama kami dengan pilihan musik hiburan yang sedari tadi terus mengalun asik di ruang dengan Anda untuk teman aktivitas Anda malam hari ini. Dan kita masih akan terus lanjutkan beberapa pilihan musik hiburan. Menantikan warta berita akan hadir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga.
3: Iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu kan. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha haqqan fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Cup-cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, bah. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum malam lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada hari masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. 49 menit peringatan kita bergeser dari pukul 22 ke Indonesia Tengah. Pilihan musik hiburan yang baru hadir di ruang dengar Anda kita lanjutkan untuk malam hari ini di program acara Pola Bagian. Satu buah lagu akan mengawali jumpa kita pendengar di Pulau Tegian malam hari ini sebelum kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung.

0: Mungkinkah terjadi Utali Kumahua penyiar featuring Tri Utami yang baru saja mengawali jumpa kita di Pulau Togian malam hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda bergabung 0821 2850 2652. Kita ke penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pulau Togian. Silakan lagunya malam hari ini.
1: Hancur hatiku.
0: Dicarikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam dan selamat malam kembali. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya dicarikan dan kita lanjut untuk telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat
2: malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
2: Kumpulan nama
0: Ibu Rukmin. Tumben ya, cepat sekali ini bergabungnya. Biasanya jadi oh, memang sudah ditunggu ya.
1: Akademi
0: apa itu siar? Baik, silakan Ibu Rukmin.
1: Lagunya Selamat Malam Cinta.
0: Oke, jadi sementara sementara menonton, sementara wadah yang radio juga ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Makasih.
1: Terkasih mati TV. Cuma masuk di radio lagi.
0: Iya, oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Ibu Rukmin yang baru saja bergabung. Terima kasih. Kita lanjut untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam dan selamat malam, Bu Fian.
0: Selamat pagi ya.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar, Bu Sunggi?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bu Fian.
0: Ada Ibu Lina di sana, silakan.
3: Lola Drakel, Tersanjung.
0: Tersanjung ya, oke. Saya coba cari dulu Tersanjungnya. Terima kasih.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Sunggi ya, ada Ibu Lina di sana dengan satu buah lagu vokal merdu punya Lola Drakel yang baru saja di request. Tiga lagu penyiar akan kembali kita dengarkan malam hari ini. Pulau Togian dan ini dia. I'll be back.

0: Oke, kita lanjut lagi di Pulau Togiani dengan penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Panusin.
0: Oh, Panusin. Moderato. Silakan.
1: Membaca surat cinta.
0: Apa judulnya?
1: Membaca surat cinta.
0: Membaca surat cinta. Ini lagunya siapa ya?
1: Kurang tahu juga.
0: Bagi terdapat judul saja ya. Membaca surat cinta. Oke, saya coba cari dulu lagunya. Mudah-mudahan ketemu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Fian. Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Kajeng.
0: Oh, Kajeng Langko. Baru ya. Kedengaran lagi suaranya ini Ibu Uga.
2: Iya lah.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Mau dengar lagu yang mana ini malam hari ini?
2: Mau dengar lagunya

0: Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pola tagihan.
1: Tagihan di lembaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan, Bailo. Silakan, Bung Hasan.
1: Dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo. Rahmat
1: Kartolo kasih kembali lah.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya ya buat Bung Hasan.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Pulau Togian Berniar, temani Anda malam hari ini. Dan 47 menit kita bergeser dari pukul 22. Kita masih akan teruskan kebersamaan malam hari ini dengan pilihan lagu-lagu nostalgia, irama-irama lagu kesayangan Anda akan terus hadir berniar atau temani waktu istirahat Anda malam hari ini. 0821-2850-2652, kami masih membuka layanan telepon untuk Anda bergabung, dengarkan lagu kesayangan Anda. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama keluaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kota Mau Bagus, silakan.
1: Rosana.
0: Judulnya apa?
1: Rosana, baru judulnya Kini Kusadar.
0: Kini Kusadari. Oke, iya. Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini.

20 menit lagi berikan kebersamaan kita di Polotokian malam hari ini. Dan untuk yang belum bergabung, masih kami nantikan di 0821-2800-2652. Pilihan lagu-lagu nostalgia masih akan tersedia untuk temani aktivitas Anda atau istirahat Anda mendengar malam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di subuh di hari Jumat berkah kali ini ya, di tepatnya di tanggal 25 September 2026, kami kembali menyapa Anda melalui frekuensi 93 MHz. Tentunya waktu yang begitu mulia di kali ini memberikan banyak peluang untuk Anda bisa kembali beraktivitas dan mewujudkan segala keinginan dan juga mimpi Anda. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda, kita akan hadirkan beberapa program-program acara yang tentunya telah kami siapkan, di mana subuh kali ini kami akan awali dengan lanturan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islami. Dan pendengar, nanti juga akan hadir pesan-pesan religi yang akan kami hadirkan adalah Mutiara Pagi Islami nanti di pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kali ini Ampana menjadi memandu acara ya, dengan topik menjadi Muslim yang bijak di era digital bersama Ustadz Muhammad Hamdi LC/STHI nanti, yang merupakan wakil dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, pendengar, di pukul 6 hadir pula Lintas Sulawesi Tengah. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu ya. Dan kemudian dilanjutkan kembali di pukul 6.30 dengan ragam informasi-informasi yang terangkum dalam aneka info terkini. Dan tepat di pukul 7, Anda juga bisa mengikuti kopi Anda, komentar dan juga opini Anda bersama RRI Pro 1 Palu hingga di pukul 8 nanti. Dilanjutkan, kita akan kembali hadirkan ragam informasi-informasi nasional bersama Warta Berita, yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Pendengar, hingga di pukul 8.30 kami kembali menyapa Anda dengan ragam informasi-informasi dalam sepiring nasi sepenggal iringan Anda, dan juga informasi hingga di pukul 9 ada Halo RRI di sana. Oke pendengar, demikian untuk informasi program acara yang kami hadirkan di sepanjang pagi Anda. Jadi tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana, jangan kemana-mana. Nanti akan kami hadirkan beberapa pesan-pesan religi. Anda juga bisa ikut bergabung di layanan telepon RRI Ampana. Ya, pendengar, demikian saya Nur Haya mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian program acara yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur dan bisa menemani ragam aktivitas Anda.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah di waktu subuh ya, sahabat pendengar. Dan mutiara pagi kali ini dari RRI Ampana ya, dimana kita sudah bersama Ustadz Hamdi Mahdi ya, untuk membahas terkait topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, pendengar, menjadi muslim yang bijak di era digital, yang tentunya akan kita bahas hingga di pukul 6 tepat nanti. Pendengar, karena di era digital satu jempol saja bisa menjadi jalan berbagi kebaikan, dan satu jempol juga bisa menjadi sumber masalah jika kita tidak berhati-hati. Nah, lalu bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika berita begitu cepat menyebar dan mungkin informasi juga belum tentu benar ya, dan media sosial yang hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kami juga di sini terhubung dengan beberapa RRI, Pak Ustadz, ya, di mana ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, SP Bone dan juga SP Bau-Bau. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon RRI Ampana di 0821-2850-2652. Baik, mungkin langsung saja kita menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Muhammad Hamdi LC/STHI, selaku Wakil Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Jouna Una.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Pak Ustadz. Ya, topik kita pagi hari ini cukup menarik ini Pak Ustadz ya. Apalagi di era digital saat ini yang memang media sosial menjadi sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kita akan dengarkan dulu mungkin mukadimah terkait topik kita pagi ini, Pak Ustadz, silakan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat banyak umur. Dan saya berdoa semoga siapa saja yang pagi hari ini mendengarkan siaran radio RRI, Allah tambahkan keberkahan untuknya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, kalau sakit Allah segera berikan kesembuhan. Dan semoga di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita segala pintu-pintu kebaikan.
0: Amin.
1: Salam dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bicara tentang menjadi muslim yang bijak di era digital, iya. Pertama, memang kita harus akui hari ini kita hampir tidak bisa lepas dari dunia digital. Sebagai informasi, data hasil survei di tahun 2025 itu pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 80,66%, atau kurang lebih sudah ada sekitar 229 juta jiwa lebih penduduk Indonesia yang menggunakan platform digital, apapun itu, entah itu medsos, yeah, atau internet atau apa saja. Jadi setiap 10 orang di Indonesia hari ini bisa dipastikan 8 di antaranya itu menggunakan digital, ya, yeah, platform digital apapun itu. Nah, kemudian digital ini, era digital ini, di satu sisi dia punya potensi kebaikan yang banyak,
0: yeah,
1: ya. Misalnya daya jangkaunya yang luas. Ya, bisa mencapai di mana saja ada, dan hari ini kan ditambah dengan internet yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok,
0: iya,
1: itu membuat pengguna digital ini semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien. Ya.
0: Iya.
1: Dulu kita kalau mau broadcasting itu butuh biaya yang sangat
0: besar.
1: Sangat besar.
0: Iya.
1: Hari ini orang mau broadcasting dia hanya butuh HP, jaringan, dia sudah bisa bikin broadcasting kemana-mana yang jangkauannya sangat luas. Kemudian cenderung lebih murah dan mudah untuk digunakan, ya. Nah, ditambah dengan yang muncul beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir, ada teknologi AI.
0: Iya,
1: yang sekali, yang apa memang punya potensi kebaikan di dalamnya. Orang hari ini bisa bikin desain itu dalam waktu hanya beberapa menit, yang dulu bisa dibikin berjam-jam. Orang bisa bikin video, edit video yang dulu mungkin bisa berhari-hari, ini dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit. Dan banyak potensi-potensi kebaikan yang ada di era digital hari ini.
0: Ya, Pak Ustadz, kita punya penelpon masuk. Kita sapa dulu mungkin, Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak siapa, di mana, Pak?
2: Di Kota Bau-Bau.
0: Oke, Pak di Kota Bau-Bau. Silakan, Pak Ustadz, bersama Ustadz Hamdi di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslim-muslim yang bijak di era digital sekarang kan, apa saja kejahatan yang terjadi di era digital. Kalau dulu tertangkap teroris, sekarang muslimnya bagaimana di era digital ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Kota Bau, dari Kota Bau-Bau, Pak Ustadz. Iya, mungkin pertanyaannya tadi, hal apa saja yang bisa memicu kejahatan untuk era digital saat ini, Pak Ustadz?
1: Iya, Pak. Siapa tadi namanya?
0: Agak kurang jelas.
1: Kurang jelas tadi ya. Iya. Iya, tapi siapapun itu, ya semoga Allah berikan keberkahan untuknya. Pertanyaannya bagus, ya. Di satu sisi, memang kita harus akui era digital ini punya banyak kelebihan, tapi di satu sisi, di sisi yang lain, seperti pisau bermata dua, di sisi yang lain digital ini, era digital ini menyimpan potensi keburukan-keburukan. Ya, di antaranya misalnya hari ini terkadang digital, platform digital utamanya medsos ini menjadi ladang untuk munculnya konflik dan perpecahan. Ya, tidak sedikit terjadi mungkin perkelahian antar desa, antar kampung disebabkan oleh, dimulai dari medsos misalnya. Medsos, iya. Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai, hancur disebabkan oleh medsos. Ya, kemudian munculnya hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang tak benar di medsos hari ini. Kemudian munculnya penipuan-penipuan. Betapa banyak penipuan yang terjadi di era digital hari ini. Ya, dimulai dari sejak zaman SMS dulu.
0: Iya.
1: Ya, tolong mama sedang, mama minta pulsa.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Dari yang kecil-kecil seperti itu, yang kerugian mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai penipuan yang hari ini sudah mencapai angka ratusan juta.
0: Iya.
1: Ya, misalnya kasus-kasus penipuan jual beli mobil. Hati-hati kalau misalnya kita pakai medsos mau beli mobil, beli motor di medsos, itu hati-hati sekali. Sekarang ini banyak sekali penipuan tiga apa istilahnya itu. Ya, tiga pihak, nah, itu hati-hati. Kemudian di antara potensi keburukan di medsos adanya hinaan. Orang sering menghina hari ini. Kita kalau lihat ya di medsos itu komentar-komentar itu netizen, terutama kita netizen Indonesia ini kan lisannya terkenal
0: sangat tajam.
1: Tajam, ya, yang entah ini kelebihan atau kekurangan kita, tapi bahkan di level dunia itu. Orang-orang di luar sana takut sama netizen Indonesia.
0: Istilahnya bullying ini ya, Pak.
1: Bullying, ya, secara bullying digital.
0: Bullying digital. Ya.
1: Ini kalau orang Indonesia di Eropa, di Korea atau Jepang mungkin banyak mereka akan gantung diri karena dibully. Ya, dan hinaan yang terkadang sampai body shaming gitu kan?
0: Iya.
1: Kita bisa saksikan itu di antara potensi keburukan. Belum lagi isu-isu SARA. Ya, tidak sedikit yang mengangkat isu-isu SARA di medsos yang ini juga sangat-sangat berbahaya. Belum lagi ditambah pornografi dan porno aksi.
0: Baik, Pak Ustadz, kita tahan lagi, Pak Ustadz, karena ada lagi yang bergabung. Ya, kita coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Nursin di Bonerato, Pak Nursin ya, silakan.
3: Ya, ini yang dikhawatirkan dalam mensos ini, saya mau tanya sama Ustadz, apakah mensos ini bisa memicu perpecahan atau memicu dari umat Islam sendiri itu sendiri, umat Islam sendiri mengenai akidah. Biasanya di mensos itu bisa disampaikan, ini tidak butuh, ini pendapat tidak butuh dalam hal akidah agama Islam. Bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di Bonirato. Ya, Pak Ustadz, ini juga menarik, ini juga Pak Ustadz ya. Ya, medsos memicu perpecahan akidah. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang masuk melalui medsos. Jadi kita sebagai pengguna medsos agak sedikit bingung begitu.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Nursin atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya. Betul sekali, di antara efek bahaya dari medsos adalah terkadang bisa sampai menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam, bahkan sesama umat Islam. Ya, sebagian orang kadang tidak bijak dalam menggunakan medsos, ya, konten-konten di medsos, bikin status yang kadang memecah, ya, persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan kita tahu ini kejadian di Ampana kan, dalam beberapa tahun terakhir ini, ya, sempat terjadi keributan itu dimulai dari medsos. Yang ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang kemudian bikin status dan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, maka kita harus betul-betul bijaksana menggunakan medsos ini. Dan memang medsos ini sering dijadikan sebagai ladang kejahatan, ya, atau alat untuk melakukan kejahatan, karena medsos itu kita bisa anonimitas di situ. Kita bisa posting sesuatu tanpa menampilkan identitas kita yang sebenarnya. Makanya banyak muncul kadang akun-akun, ya, akun-akun bodong, akun-akun tidak jelas, ya, namanya tidak jelas, siapa dia tidak jelas. Nah, yang begini kadang yang bikin perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati ketika kita bermedsos, ya, menggunakan platform digital ini. Nah, setidaknya ada beberapa panduan.
0: Iya.
1: Nah, sebagai seorang muslim, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah memberikan kita panduan. Meskipun zaman Nabi belum ada medsos, tapi sudah ada beberapa panduan bagi kita sebagai seorang muslim agar kita lebih bijak di era digital ini. Yang pertama, panduannya bagi kita sebagai seorang muslim kalau kita menggunakan terutama medsos. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan dan tulisan kita. Pastikan sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita bicara sesuatu di medsos, sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya dia diam. Ini panduan kita yang pertama. Jadi kadang kan begitu, karena dia pakai akun palsu, dia kemudian merasa bebas untuk bicara apa saja.
0: Iya.
1: Ya, dia bebas untuk mencaci maki orang, menghina orang dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kemudian kita harus ingat bahwa semua kata yang kita ucapkan, semua tulisan yang kita tulis, Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tak ada satu kalimat pun, ya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Maka pikirkan baik-baik apa yang kita ucapkan, pikirkan baik-baik apa yang kita tulis. Kemudian berikutnya kita harus ingat bahwa terkadang lisan ini, tulisan ini yang mencelakakan kita di hari kiamat, membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Muaz, kau jaga ini, sambil Nabi tunjuk lidah beliau. Kau jaga lidahmu. Maka Mu'az kemudian katakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan disiksa Allah karena omongan yang kita ucapkan?
0: Ya,
1: kalau di era medsos, apakah kita bisa disiksa Allah karena tulisan yang kita tulis? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, sakalatska ummuka ya Mu'az, ibumu akan kehilangan kamu wahai Mu'az. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, ada manusia yang di hari kiamat nanti diseret di atas wajah-wajahnya atau diseret di atas leher-lehernya. Maksudnya dia diseret, dipegang di kaki, ditarik sehingga wajahnya yang menempel di tanah, diseret. Kemudian, ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Diseret sambil dilemparkan ke dalam api neraka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena panen dari lisan, lidah mereka, omongan mereka saat masih di dunia. Jadi ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Ada orang yang masuk neraka disebabkan karena, bisa jadi hari ini, tulisan-tulisan yang dia sebar iya. di medsos.
0: Oke, Pak Ustadz, ini terkait dengan lisan ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada beberapa berita-berita lisan, dan untuk hari ini bukan lisan ya, mungkin tulisan. Iya. Tapi kalau umpama Pak Ustadz, informasi itu benar tapi itu membuka aib orang lain. Nah, itu seperti apa itu jenis dosanya begitu?
1: Baik. Ini panduan berikutnya. Ya, panduan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan. Entah itu bicara ataupun tulisan. Jangan kita bicarakan aib orang lain. Dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan keburukan saudara-saudaranya yang lain. Ya, ketika dia tidak ada bersama kalian. La yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kata Allah, maukah kamu makan daging, bangkai daging saudaramu sendiri? Tentu kamu tidak akan menyukai hal tersebut. Jadi panduan berikutnya, sebelum kita nulis sesuatu, pastikan ini bicara aib orang atau bukan. Ini bicara kesalahan orang, terutama aib-aib yang,
0: meskipun itu benar Pak Ustaz ya.
1: Meskipun itu benar. Justru Nabi ditanya oleh sahabat tentang ini. Waktu Nabi ingatkan mereka tentang gibah, sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bicarakan itu ada pada orang itu? Aib yang kami bicarakan, kekurangan yang kami bicarakan itu ada pada orang tersebut. Kata Nabi, kalau itu ada benar, faqad iktabtahu, maka kau telah menggibahnya. Sudah itu gibah. Gibah itu kalau fakta. Ya. Tapi itu aib orang. Sementara kata Nabi, ya, kalau apa yang kau bicarakan tidak ada orang, tidak ada pada orang tersebut, maka di situ kau telah membuat kebohongan. Kalau bahasa Indonesia memfitnah. Kau telah memfitnahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kau telah membuat kebohongan atas dirinya, dan itu dosanya dua kali lipat lebih besar. Karena pertama dia menisbahkan atau menyangkutkan keburukan kepada seseorang, yang kedua ternyata keburukan itu tak ada pada orang tersebut. Ini double dosanya. Oke, ini di antara panduan kita di era media sosial hari ini, era digital, ya. Pastikan apa yang kita tulis itu bukan gibah, bukan bicara aib orang, bukan bicara kejelekan orang, ya, bukan menyebarkan kesalahan-kesalahan orang di media sosial. Kemudian panduan berikutnya ketika kita di era digital ini adalah jangan sampai kita menghina orang dan memberi gelar buruk. Jangan menghina orang lain dan memberi gelar buruk. Ya, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang menghina orang-orang yang lain. "Asa an yakunu khairam minhum," karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. "Wala nisa'u min nisa'in," janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. "Asa an yakuna khairam minhunna," karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi, pastikan sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting bukan menghina orang. Ya, hari ini kan kita lihat, Masya Allah ya, kadang sedih saya bacanya itu, komen-komen orang. Ya, mudah sekali kita mengatakan kepada orang bodoh misalnya. Iya. Ya, kau anda ada otak, kau macam-macam lah bentuk-bentuk hinaan di medsos. Dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala larang. Kadang tadi, karena kita pakai akun bodong, akun yang anonim, tidak ada nama kita di situ, tak ada identitas kita di situ, lantas kita merasa bebas untuk menghina orang. Ketahuilah, meskipun kita pakai akun anonim, meskipun orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di balik akun tersebut. Okay. Dan akan kita pertanggungjawabkan. Yeah. Jangan hina orang. Kemudian jangan beri, kata Allah Subhanahu wa taala, panduan berikutnya, ya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ini juga salah satu penyakit yang kadang banyak di netizen Indonesia, ya, di pengguna medsos Indonesia, sering membeli gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya. Yang kasus viral dulu setelah pemilu misalnya,
0: iya.
1: Ada satu kelompok yang memanggil kelompok lain dengan istilah kadrun, kadal gurun, yang dipanggil kadrun balas lagi cebong atau apalah gitu.
0: Iya.
1: Saya kurang setuju dengan istilah semacam ini, karena ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, memberi lakop-lakop buruk, istilah-istilah buruk kepada orang lain, menghina orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian di antara panduan bagi kita ketika kita menggunakan medsos, ya, atau menggunakan di era digital ini adalah jangan bawa-bawa isu SARA.
0: Ya.
1: Jangan bawa-bawa isu SARA. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ya, saya menasihati diri saya dan menasihati seluruh pendengar RRI, jangan sampai ketika kita di medsos kita bawa-bawa isu SARA, suku, agama, iya, ras, ya, jangan sampai. Karena kadang isu-isu semacam ini sangat sensitif di masyarakat, ya.
0: Memicu perpecahan.
1: Bisa memicu perpecahan. Bisa memicu perpecahan. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, terutama di Indonesia Timur ini kan daerah Papua misalnya, iya, itu kan hati-hati sekali isu-isu ras. Karena potensi konfliknya sangat besar seperti itu, bisa menyinggung orang lain dan sampai bisa menimbulkan kerusuhan,
0: iya, ya,
1: kalau kita angkat-angkat isu-isu SARA. Ya, itu di antara beberapa panduan. Kemudian

0: ya. Jangan pasang foto profil ya.
1: Beda asli ya. Sama foto.
0: Oh iya, beda pakai filter gitu ya. Apalagi dengan adanya AI ini kan.
1: Ya,
0: di foto profilnya Masya Allah seperti ya, Syahrini ya. Begitu ketemu aslinya, la haula wala quwwata illa billah, jauh sekali.
1: Banyak Ustaz ya, seperti itu.
0: Banyak yang kecewa apa? Yang kecewa dengan
1: iya.
0: dengan kasus-kasus seperti itu.
1: Betul, Pak Ustaz.
0: Nah, maka pesan saya jangan melakukan penipuan. Atau kadang di profilnya dia pasang status lajang,
1: iya.
0: ya atau duda.
1: Padahal sudah beristri ya.
0: Padahal sudah beristri dan punya anak. Nah,
1: Pak Ustaz, saya juga punya satu pertanyaan, Pak Ustaz, yang mungkin ini ramai juga di media sosial ya. Ini terkait dengan banyaknya yang menagih hutang melalui sosial media, bahkan sampai memposting sebuah foto alamat kemudian dengan berbagai caption yang ya yang cukup menarik untuk para kita sebagai pengguna sosmed ini untuk bisa berkomentar. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustadz? Ketika seorang menagih hutang, kemudian dipostinglah fotonya, kemudian dengan caption yang kurang baik begitu.
0: Ini juga diantara potensi keburukan di medsos. Ya, saya beberapa kali menyaksikan hal itu, orang yang belum bayar hutangnya jatuh tempo, kemudian fotonya diposting,
1: diviralkan,
0: identitasnya dibuka. Dipermalukan. Nah, wallahu ta'ala alam. Pertama, nasihat saya kepada yang berhutang.
1: Okay.
0: Ya, pertama nasihat saya kepada berhutang. Apabila kita telah berjanji untuk membayar hutang kita di waktu tertentu, maka sebaiknya penuhi janji tersebut. Bayarkan hutang tersebut. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matul ghaniyu zulmun. Orang yang punya duit, yang kaya, yang kemudian menunda-nunda hutangnya, itu termasuk kezaliman. Dan dalam hadis Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang yang meninggal dunia karena dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Nabi katakan kepada sahabatnya, sallu ala sahibikum, solatkan teman kalian. Nabi tidak mau solatkan, nanti hutangnya dilunasi baru Nabi mau solatkan. Begitu disolatkan, begitu dilunasi hutangnya, Nabi SAW katakan kepada orang yang melunasi hutangnya, al-ana barratta jildah, nanti sekarang baru kau bikin kulitnya menjadi panas. Sehingga artinya seorang yang tak bayar hutang, di dalam kubur dia akan kepanasan. Ya, di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu masih akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Hutang piutang. Maka pesan saya pertama, lunasi hutang ya, jangan pinjam duit orang ya, janji pekan depan dibayar, begitu pekan depan dia tidak mau bayar. Kecuali kalau memang kondisi kita betul-betul memungkinkan untuk tidak membayar. Saran saya, datangi orang tersebut, minta maaf, minta ditambahkan waktunya. Ini pesan pertama, karena terkadang juga banyak orang yang saya lihat memudah-mudahkan hutang ya, menipu orang lain. Ini izin juga terlarang dalam agama kita. Tapi di satu sisi juga, kita sebagai orang yang meminjamkan duit, hendaklah kita bersabar. Dan pertama kita harus tahu bahwa ketika kita pinjamkan duit kepada orang lain, kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari. Sejak kita pinjamkan duit kepada saudara muslim kita, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak hutang kita. Ya?
1: Ya.
0: Kalau kita kasih pinjam duit orang 1 juta, maka selama dia belum bayar, setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian orang yang meminjam duit tersebut belum bisa bayar. Karena misalnya kondisi dia kan faktor ekonomi hari ini ya di
1: memang lagi
0: kurang bagus lah ya. Nah, kalau ada orang yang memang kita lihat oh betul-betul tidak mampu, maka hendaklah kita kasih tenggat waktu kepadanya. Dan sejak jatuh tempo kita kasih tenggat waktu, maka sejak saat itu kita dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah piutang yang kita berikan kepada orang lain. Contoh, ada yang pinjam duit kepada kita 1 juta, maka begitu jatuh tempo kita beri tenggat waktu, sejak saat itu kita dianggap bersedekah seperti 2 juta setiap hari, 2 kali lipat dari hutang kita ya, atau piutang kita kepada orang lain. Jadi kemudian saran saya jangan permalukan orang di medsos ya, sebaiknya ya, jangan permalukan orang di medsos. Saya pribadi, banyak orang yang berhutang sama saya sampai hari ini belum dibayar. Dan nominalnya mungkin sudah puluhan juta.

0: Yeah.
1: Ya. Mm-mm. Tapi saya tak pernah posting orang tersebut di medsos.
0: Iya.
1: Ya. Ingat bahwa kalaupun orang itu tak bayar, kalaupun dia nipu kita, kita tetap akan dapat itu di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang berhutang kepada kita dan kemudian dia menipu kita, dia manfaatkan kebaikan kita, maka dia akan bayar kepada kita di hari kiamat.
0: Iya.
1: Lunas semuanya insyaallah. Dibayar dengan apa? Dengan amalnya. Kalau amalnya habis, maka dosa kita yang akan diberikan kepadanya.
0: Seperti itu, Ustaz.
1: Seperti itu. Ya? Jadi tidak perlu kita permalukan orang di medsos.
0: Iya.
1: Ya, karena dalam agama kita, kita juga harus menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Kehormati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Dan Nabi sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta kalian dan kehormatan sesama kalian diharamkan Allah. Seperti haramnya hari ini, haramnya tanah ini.
0: Ya.
1: Waktu Nabi saat itu sedang haji wada. Ya. Kayak itu yang kita lakukan, jangan permalukan orang di medsos.
0: Di medsos, Pak Ustaz, ya. Nah, Pak Ustaz, ini juga masih terkait dengan beberapa postingan yang juga sering muncul juga. Dan apakah ini dalam pandangan Islam seperti apa ketika permasalahan rumah tangga ini banyak juga yang di viralkan ya, seperti perselingkuhan ya, katanya kan biasanya kalau tidak viral ya tidak bisa dibawa di tingkat hukum begitu. Jadi banyak yang sudah kesana kemari menyebarkan postingan tentang perselingkuhan rumah tangga. Nah, itu seperti apa, Pak Ustadz?
1: Ya, kurang lebih sama. Saya juga kurang begitu setuju kalau masalah-masalah rumah tangga dibawa ke publik, ke media sosial. Ya, suami istri berkelahi diposting.
0: Yeah.
1: Ada orang yang dituduh pelakor, dipermalukan misalnya diposting. Yeah. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan hal tersebut. Ya, saya pribadi kurang begitu setuju. Saran saya diselesaikan secara kekeluargaan, atau kita punya pengadilan agama, selesaikan di pengadilan agama. Kalaupun ada masalah-masalah rumah tangga, jangan diposting di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang di medsos itu paham apa yang terjadi dalam rumah tangga kita.
0: Ya.
1: Berapa kasus itu, kadang netizen sudah terlanjur mencap buruk kepada salah satu pihak, di kemudian hari terbukti ternyata yang dicap buruk itu justru korban.
0: Iya.
1: Ya, maka saran saya jangan. Dan terutama masalah-masalah rumah tangga, terkadang ya saya sering nasihati orang, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dulu di antara suami dan istri. Karena masalah yang kecil kalau kita posting di media sosial, maka masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar. Ya, di medsos itu ada orang yang tak tahu masalah. Di medsos itu ada orang yang justru ingin rumah tangga kita hancur.
0: Ya,
1: di medsos bisa jadi masih ada mantan yang stalking rumah tangga kita, dan dia berharap kita berpisah. Nah, kecuali mungkin bisa diposting di medsos hal-hal yang dalam upaya menuntut keadilan. Ketika kita sudah menempuh jalur hukum yang semestinya, tapi ternyata ada misalnya APH, aparat penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, ya cenderung membela pelaku kejahatan, maka mungkin kita bisa posting hari ini untuk menuntut keadilan. Karena kadang kan no viral, no justice, ya kalau saya tidak salah. Tidak akan ada keadilan kalau tidak diviralkan. Nah, terkadang memang ada beberapa oknum penegak hukum yang berbuat zalim. Nah, mungkin di kondisi tersebut kalau kita sudah melaporkan, tidak ada tindakan langsung, mungkin boleh kita posting. Tapi tadi, jangan menghina, tetap jaga aturan-aturan, jaga panduan-panduan, jangan menghina, jangan mempermalukan orang, jangan ya,
0: memberi label ya.
1: Ya, sebisa yang kita mampu.
0: Nah, terakhir Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir juga. Mungkin ini titipan juga. Karena kalau tadi kan beberapa ketika memposting berita hoax itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang membuat postingan ya dengan tujuan seperti mungkin dia mendapatkan kelebihan kemudian diposting. Nah, itu apakah betul bisa menyebabkan yang namanya penyakit ain, Pak Ustadz? Iya, itu juga yang saya ingin konfirmasi nih, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Posting anak katanya bisa jadi penyakit ain gitu.
1: Allah Ta'ala, memang di beberapa riwayat adanya penyakit ain. Ya, misalnya Nabi pernah sabda bahwa di antara perkara yang banyak menyebabkan meninggalnya umat beliau adalah masalah ain. Maka saya juga pribadi, secara pribadi kurang begitu setuju. Semua aktivitas kita posting di media sosial. Sisakan ruang-ruang privasi untuk diri kita. Contoh misalnya saya tidak mau posting kemesraan saya dengan istri.
0: Iya.
1: Itu menurut saya adalah hal-hal yang privasi. ya, saya berusaha untuk tidak banyak posting foto anak saya di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan kehidupan saya. Ya, bisa jadi waktu saya posting kebahagiaan, misalnya saya posting saya sedang romantis dengan istri, di medsos itu banyak orang yang jomblo. Ya, yang bertahun-tahun hidup sendiri, yang bertahun-tahun menderita dalam kesunyian. Dan begitu dilihat itu bisa jadi itu membuat dia kemudian muncul iri hati sama kita. Makanya saya tidak posting. Saya tidak posting foto ketika saya sedang makan, mungkin di restoran atau di rumah makan makanan enak. Kenapa? Bisa jadi di medsos ada orang yang sedang yang susah kelaparan, makannya, mungkin kelaparan, mungkin makannya ala kadarnya, dan dia hanya bisa melihat kenikmatan yang kita rasakan. Ya, maka saya tidak posting hal itu. Saya hanya posting mungkin yang sifat-sifatnya umum, yang semoga itu tidak memancing munculnya iri hati dari orang lain. Kemudian tadi bicara tentang hoax, ini juga penting. Ya, hari ini terkadang di era digital ini kita banjir informasi, tapi sebagian informasi ini adalah informasi yang sifatnya hoax, berita-berita palsu. Ini juga penting. Dan di antara panduan agama kita untuk kita adalah, ya, hendaklah kita menyaring berita yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang salah seorang pembawa berita kepada kalian, ya, maka tabayyunlah kalian, cross check, periksa berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian memberi hukuman kepada seseorang, kepada satu kaum, tapi tidak didasari ilmu, di atas kejahilan, sehingga kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Maka pesan saya, kadang orang tidak nulis di medsos, kadang dia tidak bikin video, tidak bicara di medsos, dia hanya rajin sharing. Dia sharing, semua muncul sharing, muncul berita sharing. Nah, dalam agama kita ada panduan. Apa panduannya? Kurang lebih saring dulu sebelum sharing. Begitu ada berita yang masuk, disaring dulu. Berita ini hoax atau fakta? Ya, benar atau berita yang tidak benar. Kalau dia hoax, jangan disaring, jangan di-sharing, jangan dibagikan ke orang lain. Tapi kalau dia fakta, diperiksa lagi. Kira-kira kalau saya sharing ini, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Tidak semua fakta itu harus kita sharing. Contoh, ada fakta berkelahi antar dua kampung misalnya, Boko Hina di situ. Kita mau sharing. Kalau kita sharing ini cuman bikin orang makin berkelahi, jangan di-sharing. Tahan. Untuk kita saja, ya. Itu diantara bentuk bantuan kita di era digital ini. Termasuk mungkin yang saya tambahkan lagi, nasihat saya kepada para pengguna platform sosmed. Ini terkadang di sekarang era-era monetisasi
0: konten, ya.
1: Konten. Saya nasihati untuk jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, kadang beberapa postingan saya lihat mungkin demi mengejar monetisasi tadi, akunnya itu sampai menghilangkan kehormatan diri sendiri. Ya, kadang posting mungkin dengan busana yang kurang pantas, yang cenderung menampilkan aksi pornografi dan porno aksi, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang terlalu vulgar, tapi menjurus-jurus ke arah sana. Saya jangan lakukan tersebut, ya. Atau menampilkan aib-aib di keluarga, yang aib-aib dalam rumah tangga, untuk memicu reaksi publik yang, karena kan semakin ya aneh.
0: Istilahnya FYP, Pak.
1: FYP, mengejar FYP. Saran saya jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, jangan sampai untuk mengejar duit yang mungkin tidak begitu banyak, mengejar dolar, kemudian kita mengorbankan kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita.
0: Oke. Pak Ustadz, kita sudah sampai di menit ke-52, lepas dari pukul 5, Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai penutup juga, ya, kalau boleh diringkas ini menjadi satu prinsip sederhana. Apa satu hal yang harus selalu diingat seorang muslim sebelum menekan tombol kirim, share, atau posting, Pak Ustadz? Silakan.
1: Baik. Salah satu prinsip yang perlu diingat oleh seorang muslim sebelum dia menekan tombol send, tombol kirim, tombol posting, tombol publish adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang mungkin dia tulis, maka ada malaikat yang mengawasinya. Yang kedua yang harus diingat, bahwa apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia tuliskan di media sosial, maka kelak akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka gunakan medsos kita dengan bijak. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di medsos. Kita bisa mencari nafkah di medsos.
0: Ya. Ya.
1: Kita bisa pakai medsos untuk jualan. Kita punya produk, jualan. Itu sangat mudah untuk kita mengiklankan barang kita. Kita bisa pakai medsos untuk mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ya menjadi orang yang baik, bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa pakai medsos untuk pakai ajang silaturahmi. Ada keluarga yang lama tak berjumpa, kita bisa video call, kita bisa WhatsAppan dan lain sebagainya. Bikin grup-grup keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos untuk belajar, ya meskipun mungkin bukan sarana belajar nomor satu, tapi kita bisa banyak membantulah dalam proses belajar kita. Misalnya belajar pertukangan, belajar servis mobil, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari medsos. Medsos bisa gunakan juga untuk networking, menambah jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan kebaikan kita. Ya, kita bisnis kelapa misalnya, kita bisa lewat medsos cari pembeli kelapa di Palu, di Manado, di mana saja. Dan kita juga bisa gunakan medsos untuk perkara-perkara kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tiketing, membeli tiket, ya, kemudian transaksi bisnis kita. Sekarang kan dengan adanya misalnya Kris, kita bisa pakai itu. Kris itu kan bagian dari digital, ya, transfer hanya lewat HP, transfer duit lewat HP dan lain sebagainya. Maka gunakan medsos ini untuk kebaikan, karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, ya. Kita akan berakhir di akhirat, dan gunakan medsos ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan supaya kita bisa panen nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pesan dan juga ilmunya di pagi hari ini Pak Ustadz. Ya, dan juga mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, sebelum jari kita menekan tombol share, komen atau post, mari biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti orang lain. Ya, sebab apa yang kita tulis hari ini mungkin hanya beberapa detik dibuat, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang. Ya, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Ustadz. Iya. Oke, Pak Ustadz, saya mengucapkan insya Allah kita bisa jumpa lagi nanti di Mutiara Pagi Islami. Insya Allah Ustaz ya. Ya baik pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi di hari ini ya, Jumat 25 September 2026 kami cukupkan dulu. Dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik pagi ini untuk mengawali pagi Anda. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar. Demikian untuk Mutiara Pagi Religi berjaringan pagi hari ini ya. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti Lintas Sulawesi Tengah. Selamat mengikuti.
1: Untuk siaran RRI Palu, di mana kami akan menghadirkan informasi lintas Sulawesi Tengah pukul 6 untuk pagi hari ini.

0: di unit donor darah ini memastikan bahwa darah nanti yang akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul darah yang bersih, sehat.
1: Apresiasi daripada Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia Timur ya.
2: Kita berupaya memutuskan dan mendeteksi berbagai hambatan sosial dan lingkungan sekaligus menyusun usulan optimalisasi manfaat ekonomi yang konkret

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaruan peralatan hingga pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan menerima dana bantuan senilai 1,5 miliar rupiah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 25 September 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Palang Merah Indonesia, PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaruan peralatan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Iksan Setiadi.
1: Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu PMI Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas unit donor darah atau UDD, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem pelayanan. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengatakan, peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk memastikan darah yang diberikan kepada masyarakat telah melalui pelayanan dan pemeriksaan yang baik. Selain meningkatkan kemampuan petugas, PMI juga mendorong penggunaan peralatan yang lebih baru.
2: Jadi jelas yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan darah yang baik ya. Jadi unit donor darah ini memastikan bahwa darah nanti yang akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan betul-betul darah yang bersih, sehat, dan kemudian bisa memberikan kesehatan bagi mereka yang menerima itu. Dijaminkan bahwa darah itu bersih untuk sampai ke masyarakatnya. Sehingga alatnya kita perbaiki, kualitas sumber dayanya kita tingkatkan, kemudian pelayanannya kita perbaiki sehingga mereka nyaman, kemudian orang yang berdonor lebih banyak, dan orang yang menerima darah juga menerima darah yang lebih banyak.
1: Hidayat menambahkan penguatan pelayanan juga diarahkan agar akses kebutuhan darah dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, 7 daerah telah memiliki pelayanan unit donor darah. Selain penguatan layanan di daerah, PMI juga mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah Pusat PMI, Dr. Niken Rice mengatakan, digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan darah mulai dari pendaftaran donor hingga darah diterima pasien.
3: Digitalisasi ini artinya kita akan menggunakan sistem informasi yang komprehensif mulai dari awal pendaftaran donor darah sampai dengan nanti sampai ke pasiennya. Nah itu semua akan terintegrasi, bahkan juga kita akan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Satu Sehat.
1: Ia menambahkan sistem tersebut menggunakan sistem informasi donor darah atau SIM donor. Melalui sistem ini, informasi stok darah dan jadwal mobil donor dapat terintegrasi, sehingga memudahkan pengelolaan layanan dan mendukung pemenuhan kebutuhan darah masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah.
0: Donor darah dinilai tidak hanya memiliki manfaat sosial dengan membantu sesama yang membutuhkan, namun juga dapat berdampak positif terhadap kesehatan fisik pendonor. Hal tersebut diungkapkan oleh Rizal, seorang warga Kota Palu yang rutin melakukan donor darah. Ia menuturkan awal mula pertama kali donor darah selain untuk membantu sesama, juga ingin mengetahui kondisi fisik pribadinya secara rutin. Ia menyadari kebutuhan darah di Kota Palu dan daerah lainnya selalu tinggi, sehingga terdorong untuk melakukan donor darah rutin. Bagi Rizal, hal tersebut tidak hanya memberikan harapan hidup kepada masyarakat yang membutuhkan donor darah, namun juga membawa dampak positif bagi kebugaran tubuh pendonor itu sendiri.
4: Manfaat pribadi dan manfaat sosial untuk donor darah rutin, ya kalau manfaat pribadi untuk melancarkan sirkulasi darah sih, dan menjaga kesehatan jantung. Dan kalau manfaat sosial, ya saling berbagi untuk memberikan harapan hidup kepada penderita penyakit tertentu atau yang membutuhkan darah di Palu dan sekitarnya.
0: Rizal meyakini donor darah dapat menjadi gaya hidup di era modern saat ini untuk menyehatkan tubuh, sekaligus membentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan. Ia pun mengajak masyarakat yang masih ragu untuk tidak takut donor darah, karena proses yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan peralatan yang steril dan juga aman. Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan amat berarti bagi keberlangsungan hidup orang lain. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI, minimnya kebutuhan stok darah. Unit pengelola darah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, menggencarkan sosialisasi dan juga edukasi manfaat dari mendonorkan darah. Hal tersebut kita akan ikuti dalam kutipan wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama dengan Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana, Jerry Antonius.
5: Darah ini kan bukan hanya membantu sesama, bagaimana donor darah rutin membantu menurunkan resiko penyakit. Nah, untuk stok kebutuhan darah di RSUD Ampana, Pak, seperti apa, Pak, keadaannya?
6: Jadi terkait stok yang ada di Rumah Sakit Umum Ampana, tentu kami harus terus mencari. Karena masalahnya ini bukan seperti hal yang lain, barang yang lain itu bila ada uang bisa didapat mungkin. Tapi ini biar ada uang banyak, tapi kalau tanpa keikhlasan seseorang itu memang agak susah. Jadi memang di sini keikhlasan seseorang untuk memberikan darah itu poin yang paling penting.
5: Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una untuk keterpenuhan stok darah yang ada di rumah sakit, Pak?
6: Untuk pemenuhan darah di Rumah Sakit Ampana, kami sudah mencoba dari dulu untuk terpenuhi kebutuhan pelayanan darah di rumah sakit. Itu melalui ada sosialisasi ke beberapa lembaga atau SKPD, yayasan, untuk mereka mau mendonorkan darahnya.
5: Pak, ada tidak kerjasama RSUD Ampana dengan pihak lain, OPD atau pihak swasta untuk bersedia memberikan darahnya? Dan bagaimana dengan edukasi, Pak?
6: Kedepan ini sudah ada beberapa instansi ataupun ada kantor swasta yang sudah bersedia untuk memberikan darahnya kepada kami, unit pengelola darah rumah sakit. Jadi kami terus untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa atau mau berpartisipasi mendonorkan darahnya.
5: Terima kasih, Pak Kabit, atas waktunya.
6: Ya, sama-sama.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan menerima dana bantuan senilai 1,5 miliar rupiah. Laporan Iketut Wiranata.
8: Pemerintah Kota Palu kembali meraih penghargaan nasional pemerintah daerah berprestasi kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dari pemerintah pusat. Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan apresiasi kinerja pemerintah daerah tahun 2026 Regional 4 di Makassar. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu Ibnu Munsir kepada RRI mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya dan kerja keras pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan kebersihan dan penataan Kota Palu yang asri. Selain menerima penghargaan, Pemkot Palu juga menerima dana 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penguatan kinerja persampahan.
9: Apresiasi daripada Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia Timur, ya, kan banyak bagiannya. Kita dapat apresiasi juara tentang pengelolaan sampah dan Indonesia Kota Palu dapat juga. Juara satunya Parepare, Palu juara dua, kemudian yang juara tiganya dari Kota Ombak. Sekitar 1,5 miliar dan dana masuk di anggaran perubahan ini yang akan digunakan untuk penguatan kinerja persampahan.
8: Ibnu Munsir menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, khususnya DLH, untuk terus meningkatkan kinerja di bidang kebersihan lingkungan, dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat lain higienis sanitasi. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
10: Sebanyak 36 dari 37 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
11: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
10: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Pemerintah Kota Palu akan menerbitkan peraturan wali kota yang mengatur pembebasan biaya parkir bagi seluruh pengemudi ojek online di wilayah Kota Palu.
12: Kebijakan terkait pembebasan biaya parkir bagi seluruh pengemudi ojek online di Kota Palu menjadi salah satu kado dalam peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu tahun 2026. Dengan memberikan kemudahan bagi pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui aturan tersebut, pengemudi ojek online nantinya tidak dikenakan pungutan parkir saat berhenti atau menunggu pesanan di wilayah Kota Palu sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan wali kota. Pemerintah Kota Palu menilai kebijakan ini dapat mengurangi beban operasional pengemudi ojek online yang setiap hari beraktivitas melayani masyarakat.
13: Kita akan mengeluarkan itu ya, perwali terkait masalah ojek online. Ojek online bahwa mereka bebas parkir. Artinya mereka tidak boleh dipungut parkir dimanapun. Ya, ini menjadi hadiah ulang tahun buat ojek online di Kota Palu. Tidak boleh dipungut lagi uang parkir gitu dimanapun.
12: Penerbitan peraturan wali kota tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan parkir gratis, sehingga tidak lagi terjadi pungutan parkir terhadap pengemudi ojek online yang telah memenuhi ketentuan. Pemerintah Kota Palu selanjutnya akan memastikan sosialisasi aturan dilakukan kepada petugas parkir dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan berjalan di seluruh wilayah Kota Palu. Susantia Kataba melaporkan.
0: Tidak masuknya Sulawesi Tengah sebagai daerah pengelola dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengelola sumber daya alam mineral dan batubara tahun 2026 menjadi sorotan seluruh peserta diskusi publik UNTAD dan tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Laporan Nita Surbakti.
14: Tidak masuknya Sulawesi Tengah sebagai wilayah pengolah tambang yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan dana bagi hasil menjadi perhatian semua pihak di Sulawesi Tengah, diantaranya Universitas Terlako. Menyikapi kondisi ini, Universitas Terlako bersama Kementerian ESDM melalui Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menggelar diskusi publik dan lokakarya terkait kolaborasi nyata, manfaat merata, menyelesaikan hambatan sosial dan lingkungan, mengoptimalkan manfaat hilirisasi di Aula FKIP Untad yang diikuti tenaga dosen dan mahasiswa Untad. Wakil Rektor Bidang Akademik Untad Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSC saat membuka diskusi publik menegaskan sebagai institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah, Untad memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memastikan bahwa percepatan keadilan tidak hanya berfokus pada capaian ekonomi semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Melalui lokakarya ini, dirinya berharap akan lahir berbagai gagasan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
15: Dan melalui lokakarya ini, kita berupaya memusnahkan dan mendeteksi berbagai hambatan sosial dan lingkungan, sekaligus menyusun usulan optimalisasi manfaat ekonomi yang konkret, mencakup usulan program, pelaksanaan prasyarat, hingga pemetaan risiko. Dan Untas Terlako siap memberikan sumbangsi ide, riset, serta rekomendasi kebijakan agar manfaat hilirisasi ini benar-benar adil dan merata.
14: Pada kesempatan yang sama, tim ahli Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Emrida Saleh, mengatakan hilirisasi sumber daya yang dimiliki di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dimiliki sehingga memiliki nilai jual yang tinggi serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Menyadari hal ini, keberadaan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, jelas Rida Saleh, untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang dan merata.
16: Prinsip dasar yang kami susun di dalam, apakah disusun oleh Satgas di dalam prokesnya, ini yang pertama, keberlanjutan. Ini konsep di mana proses pengolahan bahan mentah di dalam negeri tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan ekologis dan menjaga kesejahteraan sosial masyarakat lokal secara jangka panjang.
14: Diskusi yang berlangsung selama sehari tersebut melahirkan berbagai gagasan yang disampaikan oleh peserta, diantaranya terkait dengan kepastian dana bagi hasil bagi daerah Sulawesi Tengah yang tidak hanya sebagai penghasil tambang tetapi juga sebagai daerah pengolah hasil tambang. Sementara dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 157.K /KU.01/MEM.S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam mineral dan batubara tahun 2026 yang diteken pada bulan April lalu, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tidak masuk dalam daftar lampiran Kepmen tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya hak atas skema fiskal atau dana bagi hasil yang adil. Padahal kedua daerah tersebut merupakan pusat industri pengolahan tambang secara real di lapangan. Menyadari hal ini, tim Satgas diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar Sulawesi Tengah tidak hanya masuk dalam daerah penghasil sumber daya alam mineral dan batubara, tetapi juga pengolah. Hal ini dinilai penting mengingat akan berdampak pada bagi hasil minerba bagi wilayah yang menanggung dampak langsung aktivitas pertambangan.
0: Pendengar, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, jelas Rida Saleh, untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang dan juga merata.
17: Sebanyak 444 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi tercatat di Sulawesi Tengah hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 151 IUP pertambangan mineral logam, serta 293 IUP mineral bukan logam dan batuan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Arniwati Lamanjido mengatakan, besarnya potensi sektor pertambangan harus diikuti tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam juga perlu mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pengambilan sumber daya menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
18: Pada September 2006 terdapat 151 izin tambang mineral logam dan 293 izin mineral bukan logam, dan bantuan izin usaha pertambangan operasi produksi di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus besarnya tanggung jawab kita dalam memastikan kegiatan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, saya tahu bahwa ini manfaat besar bagi masyarakat karena banyaknya nanti tenaga kerja yang akan diserap. Tetapi tentu ada dampak-dampak yang harus kita tentukan. Kemudian pertambangan berlanjutan membutuhkan perubahan paradigma. Dari sekedar mengambil sumber daya menjadi pengelolaan secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang.
17: Reni menambahkan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik keberadaan sektor pertambangan karena turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas pertambangan tetap harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG perlu menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan pertambangan. Menurut Reni, keberhasilan pembangunan sektor pertambangan tidak hanya diukur ketika kegiatan produksi masih berlangsung, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk ketika cadangan mineral berkurang atau kegiatan pertambangan berakhir.
0: Berita yang baru saja Anda dengarkan, pendengar, terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 440 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi hingga September 2026. Pemerintah menilai potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya. Peluang besar pasar durian di Sulawesi Tengah yang semakin terbuka masih dihadapkan pada tantangan di tingkat petani. Salah satunya penyakit bangkalan yang disebut telah menyebabkan penurunan produksi dan juga kerugian petani cukup besar. Laporan selengkapnya Ika Dek Andika.
19: Peluang pengembangan durian Sulawesi Tengah hingga ke pasar yang lebih luas masih sangat terbuka. Namun di tingkat petani, ancaman penyakit bangkalan menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap hasil produksi. Petani durian di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Iwayan Wina, saat ditemui RRI mengatakan, serangan penyakit tersebut membuat hasil kebun duriannya menurun jauh dibandingkan kondisi sebelumnya. Padahal menurutnya, sebelum munculnya persoalan tersebut, produksi durian di kebunnya tergolong tinggi. Wayan menyebut pada periode 2018 hingga 2019, sekitar 35 pohon durian miliknya mampu menghasilkan 7 hingga 8 ton dalam kondisi normal.
20: Karena memang permasalahan kami sekarang macam penyakit seperti bangkalan yang memang pada umumnya penghasilan memang sangat jauh menurun. Jauh sekali menurun itu. Kalau untuk penanganan selama ini sudah berbagai macam juga kami lakukan, artinya mendengar informasi-informasi, tapi toh juga belum ada keberhasilan.
19: Wayan mengatakan berbagai upaya penanganan telah dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh petani. Namun hingga kini upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena durian saat ini justru tengah berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan di Parigi Motong. Bahkan semakin banyak masyarakat di Desa Braban yang mengembangkan durian setelah melihat potensi pasar dan nilai ekonominya. Sementara manajer PT Pondok Durian Iputu Edi Tangkas Wijaya menyebut bahan baku durian Sulawesi Tengah saat ini relatif berlimpah. Namun penyakit bangkalan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diantisipasi karena menurutnya telah menyebabkan kerugian petani hingga sekitar 60%.
21: Satu yang membuat kami ke depan menjadi PR kami, masalah penyakit bangkalan yang hari ini menerpa petani kita, bahkan betul-betul membuat kerugian petani hampir di angka 60% hari ini. Ini menjadi PR kita mengantisipasi, semoga 5 tahun ke depan produksi durian ini tetap eksis dengan adanya bangkalan ini tidak berpengaruh besar.
19: Kutu juga menilai jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengganggu keberlanjutan produksi durian dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya penanganan perlu dilakukan secara bersama dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan petani, sehingga produksi durian tetap terjaga di tengah terbukanya peluang pasar yang lebih luas. Bagi petani, dukungan dan pendampingan juga dinilai penting agar upaya pengendalian penyakit tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tapi mampu menjaga produktivitas kebun durian secara berkelanjutan.
0: Mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan, HNSI Tojo Unda-Unda mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
2: potensi kelautan dan perikanan Tojo Una-Una yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Una-Una Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini, telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan, terutama dalam sistem pemasaran.
3: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojo Una-Una itu luar biasa, pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
2: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan, tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: tapi pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu.
0: Kopi Anda. Komentar

0: kemarin, di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
1: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
2: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
2: Di program Masa 1 RR Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
4: Prosoto RR Palu, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Pagi hari ini dalam kebersamaan kita di edisi siar Jumat 25 September 2026, kami akan hadir sesaat lagi melalui program Palu Menyapa, sesi komentar dan juga opini atau kopi Anda, di mana topik yang dihadirkan yaitu donor darah penyelamat nyawa. Jadi kami harapkan juga untuk topik tersebut Anda bisa memberikan masukan Anda sebagai masyarakat Kota Palu, ya, kemudian juga mungkin sebagai pendonor aktif, ya, ataupun juga mungkin komunitas relawan yang mungkin juga ada di salah satu programnya itu adalah berdonor, ya, mungkin bisa memberikan tanggapannya juga pagi hari ini. Artinya apa yang dihadirkan ini sebuah topik yang bermuatan sosial, karena kegiatan donor darah ini adalah kegiatan kemanusiaan. Kami akan buka line telepon dan juga line WhatsApp di 0811 456 03908 dan juga di 455 442.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: pulpen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang tercatat itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: segmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kita melanjutkan untuk Palu Pagi dengan segmen komentar dan juga opini pendengar. Line telepon yang kami sediakan untuk pagi hari ini tentunya melalui nomor 455-442 dan juga di 0811-456-039-08 ya. Pagi hari ini kita membahas tentang donor darah penyelamat nyawa. Ini adalah topik yang telah dirampungkan oleh tim redaksi kami tentunya. Melalui topik ini kami ingin melihat seberapa besar antusias masyarakat kita akan kegiatan sosial ini ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kegiatan yang bisa menolong nyawa orang lain. Selamat pagi Pak Nur Salam.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Bisa terima?
0: Bisa diterima, walaupun mungkin agak hilang-hilang ya. Iya. Gimana Bapak?
1: Ya tadi.
0: Oke, nampaknya memang audio kita sedikit terkendala. Pak Nur Salam boleh mungkin mencari posisi terbaik. Kalau lagi mobile, Pak Nur Salam mungkin boleh menepi dulu sesaat. Setelah itu baru kita arahkan atau kami arahkan tentunya untuk kembali untuk menghubungi nomor studio kami atau nomor WhatsApp kami di 0811-456-039-08. Baik, Pak Nur Salam, kembali, silakan.
1: Iya, bagaimana terima, bagus.
0: Untuk saat ini lumayan.
1: Saya pas di depan Polda ini.
0: Oke.
1: Di depan Mahata.
0: Baik.
1: Sudah berhenti.
0: Oke.
1: Jadi pada pagi hari ini adalah temanya mengangkat tentang
0: donor darah penyelamat.
1: Dan berdasarkan data yang saya baca kemarin, kalau tidak salah untuk itu kota Pantai khusus untuk sekitar 1.500 kantong darah setiap bulan atau setiap tahun atau setiap hari, nggak tahu, saya lupa kemarin. Jadi gini, kalau seperti itu yang dibutuhkan. Ini kan tahun setiap tahun setelah dievaluasi tetap kita itu kurang. Nah, kalau dilihat dari para prestasi pemilu ini, yang low, yang menengah, yang bawah, mana berimbang?
0: Oke, Pak Nur Salam.
1: Jadi ini hari pertama, diberikan dulu pemahaman kepada masyarakat. Tapi manfaatnya kepada masyarakat sendiri.
0: Halo? Iya, silakan Pak.
1: Nah iya, diberikan pemahaman kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Terus menerus.
0: Terus
1: jalanisasi. Jangan ini palang merah itu akar-akar rumput menyentuh masyarakat. Tidak

0: Dari
1: Okay, mungkin belum terdengar dengan jelas ya untuk audio Pak Nur Salam. Mungkin boleh mencari posisi lagi yang sekiranya ini mungkin boleh dimonitor juga di radio digitalnya Pak, di kendaraan. Untuk audionya kayaknya masih putus-putus ini ya. Tapi saya sempat mendengar dengan jelas tadi ada ungkapan yang disampaikan juga bahwa di mana tentang donor darah ini harus diberikan pemahaman ke masyarakat gitu ya. Oke, hanya sebatas itu yang bisa kami tangkap audio dari Pak Nur Salam, yang pastinya masyarakat diberikan pemahaman gitu ya terkait dengan donor darah ini dan seberapa urgensinya gitu ya. Dan memang kalau kita fokus pada donor darah, karena kan donor darah ini istilahnya setetes kebaikan untuk menyelamatkan nyawa gitu ya. Dan donor darah ini kan bukan hanya sekedar kegiatan sosial saja. Jadi bagi seseorang yang sedang membutuhkan transfusi darah, yang kita donorkan ini bisa menjadi penentu antara kondisi kritis dan kesempatan untuk kembali pulih. Maka sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita berbicara tentang dari sisi kemanusiaannya itu sangat membantu, dan kalau dari sisi religiusnya ini adalah bagian dari amal jariah kita gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu jalur mana nih yang akan membawa kita pada satu tempat yang menjadi tujuan dari kita semua sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan tentunya, yang pastinya tempat yang terbaik gitu ya. Dan mungkin dari salah satu amalan yang kita lakukan atau hal yang kita lakukan ini bisa menjadi tiket kita mendapatkan tempat terbaik tentunya. Mengapa kebutuhan darah ini selalu tersedia bahkan ketika tidak terjadi bencana atau keadaan darurat? Yaitu karena tadi ya, bukan hanya pada keadaan bencana atau keadaan darurat saja, namun kegiatan donor darah ini sebenarnya sangat baik. Jadi pendengar, pernahkah Anda misal atau kita gitu ya membayangkan bahwa sesuatu yang kita miliki dalam tubuh kita ini bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain, yaitu ya darah ya. Bagi kita mungkin hanya sebagai bagian dari tubuh yang terus mengalir ya. Tapi ya, bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah ini bisa menjadi penyelamat nyawa dari mereka. Karena itu donor darah ini bukan hanya tentang memberikan atau bukan hanya tentang memberi gitu ya, tapi tentang bagaimana kepedulian, kemudian juga kemanusiaan dan juga kesediaan berbagai kesempatan hidup berbagi dengan orang lain. Dan hari ini kami ingin mengajak pendengar kita melihat kembali pentingnya donor darah. Kalau tadi Pak Nur Salam bilang bahwa iya, perlu diberikan pemahaman dulu gitu ya tentang pentingnya donor darah ini kepada masyarakat. Sebab, tahukah Anda bahwa satu kantong darah yang kita berikan bisa berarti sangat besar bagi seseorang yang sedang berjuang untuk sembuh. Dan bisa jadi jalan Tuhan memberikan kesembuhan padahal melalui kita. Luar biasa kan? Oke, jadi mari kita tentunya dalam hal ini melihat dari sisi kemanusiaan kita. Kemudian juga tidak ada salahnya kalau ada mitos yang mengatakan bahwa aduh, kalau memberikan menjadi pendonor ini takutnya nanti kenapa-kenapa gitu ya. Atau misalnya kita memberikan darah kita kepada siapa, orang yang mungkin tidak akrab dengan kita. Ini bukan masalah akrab dan tidak akrab gitu ya, ini adalah masalah kemanusiaan. Baik, kita ke penelpon lainnya. Ada Pak Arnold di Bobi Sagu. Selamat pagi.
2: Pagi Bunda Umi
1: ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak.
2: Ini pemahamannya ini masalah donor darah. Darah memang sangat penting bagi kita, untuk kedua-duanya bagi saya itu Bunda Umi penting. Di satu sisi kita memberikan darah kepada orang yang membutuhkan dan kita menyelamatkan ya orang yang sakit. Di satu sisi juga kita mendonor ya, kita artinya kalau kelebihan juga darah kepada diri kita juga kadang-kala kalau dicek-cek kan tekanan bisa naik kan itu, jadi stabil lah bagi kita untuk mendonor kan. Nah, tapi betul sangat luar biasa kalau ada yang mendonor. Saya sebenarnya mau suka mau badonor, tapi ya kondisi saya juga kan. Ya berapa kali saya pergi ya melemah kan, dan jadi nggak begitu terlalu cocok bagi saya. Itu perkataan Pak Aro lah. Mohon maaf dulu karena donornya tidak anu kan, bukan berat tidak mau saya berikan. Saya mau berikan cek dulu kan, tapi saya juga standar juga, saya darah saya agak melemah kan. Tapi sangat luar biasa juga kan kalau ada yang betul-betul mau menyumbangkan kasihan darah. Banyak yang membutuhkan di rumah sakit. Saya sudah perhatikan termasuk adik saya salah satunya di rumah sakit membutuhkan darah juga.
1: Okay.
2: Ya setengah mati sekarang cari-cari darah ini, darah A, darah AB itu O kan. Itu sebenarnya agak kesulitan bagi kita karena lari ke sana kemari dari Palang Merah di Jalan Kartini, kita lari ke Rungkit, kita lari ke rumah sakit lain. Tapi ya begitulah namanya kesulitan, mungkin kekurangan donor darah kan. Ya kita hanya mengharapkan ke TNI kan. Ah ini TNI kebanyakan banyak menyumbang darah ini. Ini saya salut kepada TNI karena Palang Merahnya ke situ kan. Jadi saya berterima kasih atas yang menyumbangkan darahnya ini kepada yang membutuhkan di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan satu rahmat untuknya.
1: Amin.
2: Dan menghindar dari segala penyakit yang kita derita juga. Kita menyelamatkan orang, tapi kita juga selamat dari kita punya penderitaan juga kan. Kalau kita tidak mengetes darah apa semua, ya luar biasa juga penyakit kita kita dapat. Ya, jadi begitu saja mudah mungkin pemahamannya untuk bagi orang yang mendonor itu harus mengerti kan. Sekali-sekali lah kita mendonor itu. Kalau memang ada kelebihan apa salahnya kita sosialisasi sosial itu untuk mereka membutuhkan. Lah. Jadi begitu saja bunda, mudah-mudahan. Salah satu pendonor darah kita berikan support, kita doakan dia, ya kan? Dan orang yang diberikan darah juga bisa selamat. Ya, salah satunya ke situ. Itu punya adik itu membutuhkan darah. Kayaknya kesulitannya sangat luar biasa juga itu, Bunda. Nah, tapi alhamdulillah semua itu bisa tercover juga kan. Dan biarpun kita lari ke sana kemari di bulan darah ini kosong, ya kan? Tapi alhamdulillah selamat juga ya. Terima kasih banyak yang mendonor darah juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan dia kesehatan dan sangat luar biasa. Terima kasih.
1: Ya.
2: Bunda Umi.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arnold ya, karena Pak Arnold mungkin sudah merasakan gitu ya manfaat dari donor darah, walaupun mungkin beliau tidak secara langsung sebagai pendonor, tapi tentunya sudah melihat ya bahwa memang donor darah ini sangat-sangat membantu di saat kita dalam kondisi yang memang urgent untuk mendapatkan suplai darah. Pak Amir, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amir, silahkan.
0: Bahkan nasional ya. Cuma kita tidak pernah mendengar seperti apa akumulasi pendonor ini, berapa banyak setiap tahunnya bertambah atau berkurang. Karena kalau berkurang itu sudah pasti, karena ada juga orang kalau sudah tua sekali mungkin tidak bisa lagi ya walaupun dia aktif selama ini mendonor. Tapi intinya begini Mbak Umi, donor darah ini, yang mendonor ini pasti dia tahu hasilnya, dia tahu akibatnya, itu menyehatkan. Satu teori saja, kalau tumor itu terlalu ditimba, keluar-keluar, muncul yang baru ya, air mata air ini. Begitu juga darah ini saya dengar ya, kalau dia selalu kita donorkan dan itu berganti terus darah yang lebih sehat, lebih pasti ada manfaat di tubuh pendonor. Kedua, manfaat lebih besar lagi, bisa menyelamatkan jiwa manusia. apa salahnya kita mendorong? Cuma saya selama berapa kali kegiatan, berapa tahun kemarin itu di tes belum, sudah tidak bisa mendorong. Nah, karena tidak pernah kan selama ini ya. Kita ada acara berapa tahun lalu. Jadi memang ada orang, bersyukurlah orang yang bisa mendonorkan, kita dorong, berbuatlah terbaik untuk sesama manusia. Dan ini peran TNI ya, untuk menggalakkan setiap waktu. Kalau bisa, dia kan ada mobil baum ya, mobil TNI itu. Kita setiap hari itu ke desa-desa kemana untuk mencari pendonor, supaya bangunan itu tidak pernah kosong. Dan sekarang ini kan sering sekali kosong bangunan itu di rumah-rumah sakit. Sehingga kalau ada keluarga yang butuh, menghimbau pada saat ini kita butuh sekian kantong dari golongan darah ini, darah itu, darah apa semua itu. Ini tak bertanda bahwa stok darah itu berkurang, bahwa memang tidak sesuai ya kebutuhan dengan ya stok tersedia. Nah, ini perlu kita dorong PMU bekerja keras dan memang harusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk PMU supaya mereka bisa menjalankan aktivitasnya seperti apa harapan masyarakat. Ke depan kita tidak lagi khawatir kalau ada keluarga kita yang butuh darah itu mencari ke sana kemari, siapa yang golongan darah ini, siapa yang keluarga yang bisa. Nah, bagaimana kalau tidak dapat darah? Apa yang terjadi? Yeah. Ini perlu kita dorong PMU supaya ada berkala di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kecamatan, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, desa. Mungkin di desa ini, hari ini kita siapa yang pernah mendonorkan darah, dan mari kita ini dan mungkin terus menerus. Karena ternyata stok darah itu selalu kurang di rumah-rumah sakit, di bank darah itu. Banyak sekali kita dengar itu, orang butuh darah, tiba-tiba ini keluarganya, yang dia telpon, yang dia himbau hanya keluarganya ya. Karena di mana lagi mencari selain keluarga. Yeah. Inilah. Tapi efek yang pertama itu menyehatkan. Tidak ada saya dengar orang habis mendonor berkali-kali itu langsung semua sehat bau ya. Semua merasa sehat. Jadi mereka lah yang memahami manfaat. Kedua, seperti pemimpinan secara agama menyelamatkan itu. Mungkin salah satu itu nanti ya, berapa orang yang bisa selamat, yang bisa mengantarkan kita ke tempat yang terbaik di sisinya nanti di waktu yang akan datang. Amin. Jadi saya kira ini donor darah perlu digalakkan terus menerus. Kita sudah berapa kali dialogkan ini. Kita dengar di Batu Lemo kemarin ada lagi ya. Jadi jangan cuma ada momen, ada momen-momen tertentu, apakah momen politik, momen apa. Ini tidak boleh dikaitkan dengan politik, karena ini jiwa manusia. Dan masyarakat itu pasti mau mendonorkan kalau memang mudah dan gampang, apa mudah dan cepat untuk dilayani. Kalau dari desa mau ke sana, pasti banyak orang desa juga yang sehat mau, yang mau mendonorkan. Tapi kalau di tempat acara itu jauh, dia kasihan seperti apa. Ini yang sama kita, supaya PMI ini datang menjemput bola. Cuma jangan sampai bolanya meletus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Pak Amir, terima kasih. Pendengar, kita tahu bahwa memang darah ini kan merupakan salah satu komponen yang penting sekali dalam pelayanan kesehatan, dan ini dibutuhkan gitu ya dalam berbagai kondisi. Jadi mulai dari pasien kecelakaan ya, operasi, kemudian juga persalinan ya, sampai dengan pasien dengan penyakit tertentu, itu kan semua membutuhkan yang namanya transfusi darah ya kan. Jadi di tengah kebutuhan tersebut, ketersediaan darah yang aman dan berkualitas ini menjadi tantangan yang perlu kita jaga bersama. Pak Amir sudah menyinggung soal itu ya. Dan donor darah secara rutin ini tidak hanya membantu menjaga ketersediaan stok darah, tetapi juga bisa membentuk solidaritas masyarakat, karena satu kantong darah ini bisa membantu menyelamatkan pasien yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu juga di RRI melalui dialognya ini membahas tentang pentingnya peranan para pendonor ini untuk keberlangsungan dan juga ketersediaan stok darah yang dimiliki tentunya. Dan yang serunya tuh kami dari RRI diberi ruang gitu ya untuk bergabung dalam grup mereka. Nah, dan akhirnya ada grup WhatsApp ya, pendonor darah yang dibentuk. Kemudian itu menjadi salah satu sarana informasi ketika misalnya ada pendengar ataupun juga ada orang-orang terdekat kita yang memang membutuhkan suplai donor darah. Halo, selamat pagi Pak Muhlis di Tatura, silahkan.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Muhlis.
3: Donor darah, saya kira ini selama ini kan satu darah itu adalah anugerah Tuhan ya, yang tidak bisa tergantikan. Belum pernah ada yang darah sintetis yang bisa menggantikan perlukan darah. Inilah anugerah yang luar biasa. Satu yang menarik Mbak Umi, orang berdonor itu tidak pernah jadi sakit. Nah, ini satu keajaiban yang luar biasa. Darahnya diambil disedot. Nah, ini. Jadi kalau darah ini kan makin lama kita bukan makin berkurang kebutuhan, karena populasi manusia makin banyak dan ragam penyakit makin banyak pula. Untuk itu saya melihat yang paling mudah itu adalah ini, ada kan satu komponen, ada ya grup-grup, apa grup WhatsApp atau grup alumni atau apa grup-grup begitu kan, indah sekali itu. Karena bagaimanapun juga melalui informasi itu akan tersebar semua kalangan. Saya kira disosialisasikan barangkali melalui grup-grup seperti itu, sehingga ada yang bisa terkonsentrasi. Kalau ada butuh darah sejenis ini, kalau ada di keluarga di sini atau grup ini, bisa tolong menyumbangkan darahnya. Kan indah sekali kalau seperti itu. Kalau untuk itu ada juga komponen, karena begini, mungkin karena keterbatasan umur tidak bisa lagi mendonorkan darahnya, karena mungkin tercemar apa. Nah, untuk itu mungkin perlu sekali adalah para kalangan pelajar dan anak muda serta mahasiswa, itu penting sekali, sehingga itu disampaikan bisa menjadikan saat bagaimana tetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih Mbak Umi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sulawesi Tengah, pendengar, pelayanan donor darah ini kan terus dikembangkan ya, melalui unit donor darah atau UDD PMI. Dan ini berada di sejumlah kabupaten dan juga kota. Dari 13 kabupaten kota, saat ini ada 7 daerah yang telah memiliki pelayanan UDD. Dan PMI juga mendorong tentunya peningkatan kualitas pelayanan, kemudian juga penguatan sumber daya manusianya gitu ya, kemudian juga perlengkapannya atau perangkatnya gitu. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, silakan.
4: Ya, terima kasih. Memang betul, ini darah ini perlu pengaman kepada masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Begini, yang pendonor juga ini bukan orang sembarangan. Pertama-tama orang harus yang sehat ya. Kedua, yang bertato itu tidak bisa mendonorkan darahnya, itu kan ada syarat-syaratnya. Dan begini, yang pendonor itu memang tidak pernah orang yang mendonor itu dia bilang sakit. Saya dulu pernah didonor ya. Waktu itu saya kena anemia kronis. Saya dirawat di rumah sakit, suatu rumah sakit. Dokternya bilang harus diinfus darah. Waktu itu darah saya kan darah O. Waktu itu di PMI itu kosong. Jadi ada itu dokternya bilang kalau kosong PMI, coba Bapak ada temannya tentara. Ada Pak. Jadi saya ke Dempau. Dempau itu, Bapak tahu kan Dempau, Korem. Pendonor itu langsung bilang, belum saya, belum istri saya masuk, saya bilang itu yang dia punya komandan bilang perlu darah.
5: Oh iya Pak, oh, tunggu saja. Mau dibayar dan tidak gratis. Itu yang mendonor saya itu Mbak Umi. Sekian 35 orang dengan saya Mbak Umi. Itu dia sudah dapat penghargaan dari PMI. Piagam penghargaan itu kan dia orang selatan. Dia mendapatkan tiket pulang pergi dengan pesawat gratis karena banyaknya dia mendonorkan darahnya. Waktu itu satu kantongan belum cukup. Dokternya bilang lagi harus tambah lagi satu. Jadi istri saya pergi ke batalion 17. Jadi kebetulan waktu itu Mbak Mi pengalaman ya. Jadi waktu itu pagi-pagi saya kesana, istri saya kesana itu ketemu komandannya di sana di Satura. Dia bilang kalau boleh ibu sore saja karena ini remaja-remaja yang sementara olahraga. Dia bilang ibu perlu berapa puluh kantongan. Karena TNI ini dengan polisi siap 1x24 jam. Siapa saja yang membutuhkan mereka langsung menurunkan darahnya. Dan tunggu saya ibu di PMI sore sudah ada darah di impus ke sana. Oke, Mbak Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya berharap nantinya pada segmen Palu menyapa dalam sesi dialog donor darah yang menyelamatkan nyawa Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Kepala Labkes Sulteng dan juga Ketua Panitia UDD Expo PMI Sulteng. Ini tentunya bisa hadir langsung atau mungkin by Zoom ya, dan memberikan tanggapannya juga terkait dengan topik yang kami hadirkan. Tantangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, kemudian juga kualitas darah ini juga tentunya harus dipertimbangkan, kemudian pemeriksaannya, distribusinya, sampai dengan kesadaran masyarakat untuk rutin berdonor juga ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan darah tetap bisa terpenuhi. Jadi ada sebuah event yang namanya tuh PMI Expo UDD Sulawesi Tengah, dan bagaimana nanti kondisi pelayanan dan juga kebutuhan darah di Sulteng, seberapa penting peran masyarakat menjadi pendonor rutin, dan apa yang dilakukan oleh PMI untuk memastikan darah diterima pasien aman dan berkualitas. Nanti Anda bisa ikut dalam sesi dialog Palu menyapa, nantinya akan dipandu oleh rekan saya Iksan Setiadi. Kami masih membuka line telepon 4554 dan juga di 08 11456 03908.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetak itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Kita lanjutkan kembali untuk sesi komentar dan juga tanggapan opini Anda di pagi ini melalui line telepon 0811 4560 3908 atau di 455 442, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan, kami nantikan atensi Anda tentunya di pagi ini melalui line telepon kami di 0811 4560 3908. Oke, ada pendengar kita yang bergabung, Pak Arifin. Halo, selamat pagi Pak Arifin. Baik, selamat pagi Pak Arifin.

0: Pak Arifin bisa mendengar audio kami di studio dengan jelas? Halo? Ya, nampaknya ada sedikit kendala. Kami mohon untuk pendengar kita yang mungkin saja pagi ini mendengarkan kami, boleh untuk mencoba agar bisa terhubung dan juga tentunya di pagi ini bisa memberikan tanggapannya untuk topik yang kami hadirkan. Oke, yaitu donor darah yang menyelamatkan nyawa. 0811-456-03908 dan juga di 455-442. Oke, silahkan sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung tentunya di 0811-456-03908. Oke, kami masih membuka sesi tanggapan dan juga opini pendengar di line telepon 455-442. Jika Anda mengalami kendala dalam menghubungi kami di 0811-456-03908, Anda bisa mencoba untuk mengalihkan ke nomor yang lain, yaitu di 455-442 ya. Oke, kita masih tentunya ini membahas tentang donor darah ya. Oke, sembari saya menanti penelpon di pagi ini, kami juga menyampaikan ataupun juga menginformasikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMI, yaitu PMI Expo UDD Sulawesi Tengah. Ada ketua panitianya juga nanti yang akan, atau ketua pelaksana yang akan hadir di sesi dialog nanti. Jadi terkait dengan kegiatan tersebut mungkin akan banyak hal ya yang bisa kita dapatkan informasinya. Oke, 0811-456-03908. Dan di dalam hal ini juga PMI tentunya mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusianya, kemudian juga pembaruan peralatan ya, serta pemanfaatan teknologi digital, karena kan segala sesuatunya sekarang itu serba digital ya, termasuk juga dalam sistem yang digunakan ataupun juga perangkat yang digunakan dalam kegiatan donor darah ini. Dan sistem informasi donor darah atau SIM donor ini dikembangkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan. Jadi mulai dari pendaftaran donor hingga informasi yang berkaitan dengan kebutuhan darah. Namun tantangannya ini kan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok saja gitu ya. Oke, sekali lagi kami nantikan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Pak Arifin, ini kami masih sedikit terkendala ini menerima audio Pak Arifin ya. Pak Syukur di Dolo, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saya lihat menarik ini mengenai darah. Kan biasa begini. Keluarga itu kumpul lagi, siapa punya darah cocok dengan ini. Kenapa dikumpul begini? Oh, tidak ada darah tersedia. Cuma saya heran, masa darah tidak tersedia? Ini kan banyak orang yang menurut asal penjelasannya bagus. Misalnya nganam donor darah, nganam sehat. Nganam donor darah, kasih penghargaan. Jangan cuma bilang sehat, penghargaan. Penghargaan apa saja? Barangkali ada sertifikat, barangkali ada bonus. Ini kan manusia perlu diberi dia spirit. Nah, kalau diberi spirit pasti semangat. Sama ini kan penyiar. Kalau penyiar diberi spirit, diberi dia bonus, pasti dia rajin. Jam 7 diundang, jam 6 sudah siap. Tapi kalau tidak ada spirit, dia bilang, sudah. Lagi anu ini Pak Masih. Iya kan manusia itu kan punya alasan banyak. Nah, itu perlu ada penghargaan. Perlu ada bonus. Perlu ada ini strategi. Tidak ada dana, kan ada honor-honornya itu PMI, kurangilah sedikit 10% sebagai bahagian dari impact. Kalau dia donasi, cuma orang bilang, wah banyak darah ya, karena strategi ini. Dan yang terakhir kan itu di desa, saya tinggal di desa nih mbak, tidak boleh mau bagus ini perkiraan darah. Iya kan, kenapa kau mikir apa gunanya itu, ini perlu penjelasan. Itulah gunanya kita kumpul-kumpul di, memberi dia ruang. Bagus RR ini, saya kata orang yang dengar RR itu dapat pengetahuan, dapat informasi. Kita bisa tahu itu situasi di mana saja, karena RR ini kan dia mengaut apa namanya itu masuk macet jalan, jangan jalan di sini ada demo kan begitu. Karena itu kita harus menyatu dengan RRI. Dan terakhir tidak susah karena kita bawa di kebun, digantung saya ini di kebun ini. Saya gantung-gantung itu sambil berbun sambil
0: teriak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk sesi komentar dan juga opini kami cukupkan. Terima kasih. Nantinya kita akan tinggal menunggu bagaimana tanggapan dari narasumber kita. Donor darah yang menyelamatkan nyawa. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pukul 8 nantinya kami akan hadir untuk menyajikan informasi langsung dari Jaringan Berita Nasional Pro 3 di Jakarta.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: pengen dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat.
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
1: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pelaksanaan operasi ini 14 korban dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal